0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, ada satu pengalaman saya yang agak kurang menyenangkan waktu itu adalah, saya sudah mempersiapkan anak saya sedemikian baik, mencoba sedemikian baik di dalam pergaulan, dan tutur kata, dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba pada suatu saat saya dikejutkan ketika dia memaki dengan perkataan yang menurut saya itu sudah agak kelewatan. Sehingga pada waktu itu saya tanyakan, "Loh, kamu tahu dari mana kata-kata seperti itu?" Dan dia katakan, "Itu pengemudi yang menjemput saya. Kalau dia marah-marah, dia selalu mengatakan hal yang seperti itu." Pak Iman, nah, waktu pada suatu sisi saya sebenarnya merasa percuma atau sia-sia saja sekian tahun saya mendampingi, mengarahkan dia, nyatanya kata-kata yang seperti itu tercetus lagi. Ini bagaimana, Pak Iman?
1: Kekecewaan Pak Gunawan dapat saya maklumi, dan saya kira ini bukan sesuatu hal yang istimewa atau sebuah perkecualian di dalam sebuah keluarga. Keluarga saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan ini terjadi karena anak mudah sekali meniru kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Tetapi di dalam hal ini saya kira Pak Gunawan juga mengalami ini tidak berlangsung sampai seterusnya. Kalau misalnya anak-anak ini sudah mempunyai kebiasaan yang baik di rumah, biasanya kebiasaan atau kata-kata yang buruk itu tidak akan berlangsung terus. Jadi iya, dia akan kembali ke kebiasaan lamanya yang baik.
0: Iya, memang. Saya tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengucapkan atau mungkin bahkan tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ketika saya tanyakan, "Kamu ngerti atau tidak apa yang kamu katakan?" Dia katakan tidak. Cuma kalau orang marah, seperti pengemudi yang marah tadi, suka bicara seperti itu, dan kemudian dia meniru, Pak. Apa itu yang terjadi?
1: Iya, jadi dia mungkin melihat bahwa pengemudinya itu berbicara begitu dan ternyata menimbulkan reaksi tertentu dari orang lain. Dan kalau dia ingin menimbulkan reaksi kejengkelan atau dia ingin supaya orang lain tertarik perhatiannya, maka dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kadang-kadang ini betul seperti yang Pak Gunawan katakan, anak tidak mengerti betul apa arti kata-kata yang dia lontarkan itu. Nah, di dalam keadaan seperti ini, kita tidak perlu langsung gusar. Kalau kita tahu bahwa anak belum tentu mengerti apa yang dia katakan, ya kita tanyakan saja dengan tenang tetapi tegas. "Apa kamu tahu arti kata-kata itu? Coba, papa atau mama ingin tahu apa yang kamu katakan tadi, itu artinya apa?" Kalau misalnya dia tidak tahu artinya, kemudian kita mengetahui artinya, kita boleh memberitahu, dan yang penting adalah kita beritahu kepada dia bahwa itu adalah kata-kata yang tidak baik, bisa menyakitkan hati orang dan membuat orang tidak suka dengan dia. Dan dengan tegas kita harus melarang dia menggunakan kata-kata itu lagi dimanapun juga.
0: Mungkin itu masalahnya di dalam anak yang mempunyai teman lewat pergaulan mereka. Jadi di satu sisi sebenarnya kita sebagai orang tua juga ingin anak itu bisa bergaul dengan sebanyak mungkin orang, tetapi di sisi lain kita juga was-was. Nanti ada pengaruh-pengaruh yang buruk yang bisa mempengaruhi anak kita. Jadi ini sungguh dilematis, Pak, sebenarnya.
1: Iya, betul, dilematis memang. Dan memang kita harus mengajarkan kepada anak sehingga anak nantinya bisa memilih-milih di mana atau dengan siapa dia harus bergaul. Pada mulanya memang agak sulit karena seperti itu tadi, anak memerlukan pergaulan dan kita juga perlu mendorong anak untuk bergaul. Tetapi pada suatu ketika anak memperoleh pengaruh-pengaruh yang negatif, di situ kita harus bereaksi untuk mencegah hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi anak kita.
0: Ya itu, bagaimana Pak Eman? Apakah kita memberikan semacam kriteria kepada anak kita? Kamu kalau bergaul dengan teman, carilah teman yang seperti ini, atau bagaimana Pak?
1: Sebaiknya secara natural saja. Dalam arti, kita mengajarkan hal-hal yang baik di rumah. Dengan mengajarkan hal-hal yang baik di rumah, anak akan tahu bahwa temannya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya bisa berikan contoh. Pernah terjadi anak saya itu waktu dia di kelompok bermain, membawa pulang mainan yang ada di sekolah. Kemudian dia membawa pulang dan mengeluarkan mainan itu, lalu dia pasang-pasang Lego itu. Kemudian istri saya melihat, lalu mengajarkan kepadanya, "Ini namanya mencuri. Kamu tidak boleh mengambil begitu saja. Ayo, besok dikembalikan." Nah, keesokan harinya anak ini diantar dan mengembalikan mainan itu. Dan dia mengaku bahwa teman-temannya melakukan hal yang sama. Dan waktu itu tidak ada reaksi dari gurunya. Memang mungkin karena tidak ketahuan dan sebetulnya bukan saja dia tidak melakukan itu lagi, dia bisa juga bahkan menasehatkan teman-temannya untuk tidak berbuat seperti itu. Jadi saya kira kita perlu mengarahkan anak-anak di dalam bergaul. Dan ketika kebiasaan yang baik terbentuk di rumah, maka anak-anak ini akan mempengaruhi anak-anak yang lain.
0: Memang sangat bijaksana tindakan seperti itu, Pak Eman. Tapi kalau sampai tanpa sepengetahuan kita, anak itu terlanjur berteman dengan teman yang kurang baik, kita sudah tahu bahwa ternyata mereka berteman. Nah, kalau kita beritahu temanmu itu tidak baik, dia akan merasa sakit hati. Temannya kok dikatakan tidak baik. Tetapi kita tidak ingin anak itu mengerti bahwa temannya itu tidak baik. Bagaimana, Pak?
1: Ya, ini memang suatu hal yang dilematis lagi. Terutama kalau itu terjadi pada anak-anak yang sudah lebih besar, yang sudah relatif mempunyai kemandirian dan keinginannya sendiri. Juga terutama pada remaja yang seringkali bereaksi untuk membela temannya, terutama ketika temannya itu dikritik atau dicela. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua jangan serta-merta mencela atau melarang anak kita bergaul dengan teman mereka yang sebetulnya tidak kita sukai. Ada baiknya orang tua melakukan hal seperti ini. Tidak mencela teman dari anak kita karena mereka akan membela temannya mati-matian. Sebaliknya, kita memberikan peraturan, yaitu peraturan mengenai bagaimana berteman. Dalam arti termasuk misalnya, kapan boleh pergi ke rumah teman, kapan mengundang temannya ke rumah kita. Kemudian juga misalnya di dalam keluarga harus ada peraturan semua anggota keluarga, termasuk ayah dan ibu, kalau misalnya mau pergi kemana dari jam berapa sampai jam berapa. Itu harus diberitahukan kepada semua anggota keluarga yang lain. Sehingga satu dengan yang lain itu bisa saling kontak. Dan untuk anak-anak ini masih harus ditambah dengan satu batasan, yaitu mengenai permintaan izin. Pada anak-anak diharapkan minta izin kepada orang tuanya kalau dia mau berkunjung ke rumah temannya. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah ketika anak bergaul dengan siapa, kita bisa tahu itu dan kemudian kita bisa membuat suatu peraturan-peraturan. Peraturan itu tidak ditujukan kepada temannya secara khusus, tetapi peraturan ini berlaku secara umum dengan siapapun anak ini bergaul. Dan juga kenapa kita harus tahu kemana anak kita pergi dan pada jam berapa dia pergi, kita perlu dan kita punya hak untuk melarang anak-anak ini untuk pergi ke tempat-tempat yang mempunyai godaan yang terlalu besar. Jadi agar anak tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus mencegah kalau misalnya anak akan pergi ke diskotik dan sebagainya. Karena ini akan membuat pergaulan anak menjadi kacau balau.
0: Kadang-kadang anak itu juga agak ragu tentang temannya, Pak. Lalu dia tanyakan kepada kita, menurut papa atau mama, kalau saya bergaul dengan dia bagaimana? Temanku itu bagaimana? Itu kadang-kadang terlontar juga pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi itu? Kadang-kadang kalau kita berbicara terlalu keras, atau apa seolah-olah kok menghakimi orang lain dan sebagainya. Tetapi anak ini membutuhkan suatu pendapat kita. Bagaimana itu, Pak?
1: Ini suatu pertanyaan yang baik sekali, dan saya kira kalau misalnya di dalam keluarga ada komunikasi yang indah, yang baik antara orang tua dengan anak, hal-hal seperti ini akan terjadi. Dan hal ini sesungguhnya suatu hal yang baik sekali, yaitu ketika kita bisa langsung mempunyai kesempatan untuk berbincang dengan anak soal temannya tanpa anak merasa harus terlalu banyak bertahan atau defensif. Juga anak merasa tidak terlalu perlu untuk melindungi temannya. Nah, kalau misalnya anak bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kita tentang temannya, maka kita perlu katakan, mungkin mulai dari hal-hal yang positif dulu, dan kemudian kita juga tanyakan, kalau menurut kamu bagaimana? Jadi anak juga berpendapat, lalu kita juga menghargai temannya ini. Pada saat tertentu, misalnya, anak bisa bertanya lagi, tapi dia begini-begini. Nah, waktu itulah kita tanggapi lagi. Misalnya, anak ini mengatakan, tapi dia suka mengadu-adu saya dengan teman saya, dengan sahabat saya. Setiap orang memang mempunyai kekurangan. Kalau kamu menjadi sahabat dari seseorang, kamu jangan mengadu-adu, mengatakan hal-hal yang jelek mengenai temanmu yang lain dan sebagainya. Nah, itu respon kita. Nah, dengan demikian kita bisa mengarahkan anak ini, tapi sekali lagi kalau bisa kita berbicara secara umum. Artinya sifat manusia yang secara umum bisa merusak persahabatan atau justru memupuk persahabatan dan bukan tertuju kepada orang tertentu, misalnya temannya itu. Karena kalau kita sudah menyerang orang tertentu, apalagi yang akrab dengan anak kita, maka kita akan cenderung memperoleh tanggapan atau pembelaan dari anak kita.
0: Seringkali yang kita saksikan atau yang kita alami, anak-anak ini butuh jangka waktu yang panjang. Perilaku, kata-kata, atau tindakannya itu bisa berubah, Pak. Jadi kadang-kadang mirip-mirip dengan temannya. Apakah itu pengaruh seringnya mereka bergaul? Atau bagaimana, Pak?
1: Lingkungan memang sangat besar pengaruhnya di dalam pembentukan pola kebiasaan kita. Kalau misalnya kita pindah dari Jawa Timur ke Jakarta misalnya, logat-logat kita pun akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita juga akan berubah. Tetapi yang lebih penting dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu adalah sebenarnya masalah moral. Jadi kalau misalnya hanya sekedar masalah kebiasaan yang berbeda, kebiasaan makan, tidur, cara belajar, minat, hobi, dan sebagainya, itu masih boleh kita tolerir, sampai sejauh mana batas kita bisa mentolerirnya. Tetapi kalau misalnya sudah menyangkut hal-hal moralitas, menyangkut dosa, dan sebagainya, kita sebaiknya tidak tolerir hal itu. Dan kita harus mencegah hal itu sebelum berlanjut.
0: Dalam hal ini, Pak Eman, tentu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang tua, khususnya para pendengar yang setia ini, mungkin Pak Eman bisa memberikan beberapa pedoman atau tips atau semacam arahan apa sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang buruk ini terhadap anak kita.
1: Kalau bisa sebelum anak-anak terlanjur besar, dan anak-anak ini sudah bisa memilih sarana-sarana pergaulannya sendiri, kita arahkan dulu dan kita sediakan alternatif-alternatif pergaulan yang sehat. Misalnya saja kita bawa mereka ke sekolah minggu atau ke persekutuan remaja ataupun gereja di mana orang tua di sana juga bisa bersekutu dengan baik, termasuk juga dengan anak-anak. Dan kita perlu menyadarkan anak-anak bahwa ada teman-teman yang baik sekali, kita katakan secara umum, dan mereka dapat kita jadikan sahabat. Tetapi ada juga anak-anak atau teman-teman yang buruk yang bisa menjerumuskan dan membuat kita terseret dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Kemudian hal yang lain yang boleh kita usahakan adalah memperoleh atau mencari lingkungan sekolah yang baik bagi anak. Karena lingkungan sekolah ini seringkali tidak ada pelajaran. Nah, sekolah-sekolah yang buruk begini, kemudian anak-anaknya suka berkelahi dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi pergaulan anak-anak kita, sehingga merusak kebiasaan baik yang telah dimiliki oleh anak kita. Nah, hal yang lain lagi yang perlu sekali kita penuhi adalah kebutuhan psikologis anak-anak kita. Dengan demikian, anak-anak yang telah puas di rumah tidak akan mencari-cari pergaulan yang buruk di luar. Apalagi yang ada anak yang kemudian harus merasa menarik perhatian teman-temannya karena mereka sudah mempunyai kepercayaan diri yang cukup baik sehingga tidak perlu lagi menarik perhatian teman-temannya. Dengan kepercayaan diri yang baik ini, anak-anak juga mampu menolak pengaruh negatif teman-temannya. Dan yang penting lagi adalah kita perlu menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dengan adanya suasana harmonis, anak tidak punya alasan untuk lari dari pergaulan yang tidak baik di luar rumah. Dan satu hal yang lagi, maksud saya lari ke pergaulan yang tidak baik di luar rumah. Satu hal lagi yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendoakan anak-anak kita senantiasa supaya mereka terhindar dari jeratan pergaulan yang buruk.
0: Ya, dari sekian atau beberapa tips yang Pak Heman katakan untuk mencarikan pergaulan, anak biasanya sudah berkeliaran sendiri, mencari tempat bermain sendiri, teman-teman sendiri. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Ya, kalau misalnya sudah terlanjur, memang ini lebih sulit diatasi. Kalau bisa kita siapkan dulu hal-hal ini sebelum anak beranjak dewasa, yaitu sebelum anak beranjak remaja. Memang ada beberapa hal yang tidak terlalu mudah dijawab, karena biasanya anak-anak yang sudah terlibat dengan kelompok-kelompok pembuat onar itu, biasanya mempunyai latar belakang yang kurang menguntungkan. Salah satunya misalnya, keluarga tidak berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan utama atau pemenuh kebutuhan psikologis utama bagi anak-anaknya. Dan anak-anak ini biasanya kekurangan dukungan sosial ekonomi. Nah, ini yang sulit. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misalnya kita bisa menyiapkan, kadang-kadang sebetulnya anak-anak ini bukan menolak apa yang dianjurkan orang tuanya. Tetapi masalahnya mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Jadi ada baiknya orang tua berusaha merancang. Misalnya ada pembesukan dari gereja, dari orang-orang tertentu, lalu berkenalan dengan anak kita secara wajar, secara alami. Kemudian mengajak anak kita bersama-sama. Ada kemungkinan anak-anak ini dengan bangga akan terlibat di dalam pergaulan yang lebih sehat.
0: Demikian juga dengan sekolah, Pak Iman. Kita ini memang ingin mengarahkan anak kita ke sekolah yang baik. Tetapi anak-anak ini juga dipengaruhi oleh teman-temannya kemana teman-temannya itu melanjutkan studi. Kebanyakan dia akan ikut ke situ, Pak.
1: Iya, kadang-kadang memang kita ingin anak kita bisa sekolah di sekolah tertentu. Tetapi berhubung teman-temannya banyak ke sekolah lain, dia ikut. Nah, kalau bisa kita arahkan, misalnya, sebelum kita mencari informasi tentang sekolah ini, dan kemudian anak ini dibawa ke sekolah yang berbeda, dan kemudian melihat lingkungannya, kemudian berbincang-bincang dengan dua atau tiga murid di sana. Berkenalan, mungkin cari nomor telepon temannya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya beberapa pilihan sekolah, nah kemungkinan anak juga mau mencobanya.
0: Masalahnya mungkin ini, Pak. Kalau dia pindah ke suatu sekolah di mana teman-temannya tidak di sekolah di situ, dia enggan kalau harus mencari teman baru.
1: Ya, ini harus kita antisipasi. Mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, anak ini perlu diberi bekal, misalnya bagaimana supaya dia bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan lingkungan pergaulan yang baru. Dalam hal ini yang bisa kita siapkan adalah anak ini diperkenalkan dengan berbagai lingkungan yang bervariasi dan dari yang tadinya asing, yang belum kita kenal. Kita dorong mereka, kita berikan keberanian kepada mereka. Tantangan bahwa kalau kamu bisa memperoleh satu atau dua teman di situ dalam jangka waktu sekian misalnya, kamu itu berarti anak yang berani, anak yang bisa sukses nantinya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin di masyarakat dan sebagainya. Nah, anak-anak diberi tantangan-tantangan yang seperti itu.
0: Tetapi kita melihat bahwa memang teman-teman anak-anak kita atau teman-teman kita itu pengaruhnya luar biasa besarnya untuk masa depan dari si anak itu. Nah, dalam hal ini Pak Eman, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai suatu pedoman bagi kita untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita di dalam mencari teman?
1: Ada suatu permohonan doa dari Daud. Saya akan bacakan dari Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Biarlah doa Daud ini juga menjadi doa kita, dan semoga kita terus beroleh kekuatan untuk terus hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak kudus sekalipun.
0: Saya rasa memang peranan doa ini luar biasa besarnya juga terhadap pengaruh anak-anak kita. Kadang-kadang kita cuma memberikan kebutuhan-kebutuhan psikologisnya, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tetapi ada satu kebutuhan spiritual yang sebetulnya harus dipenuhi, dan kita bisa membantu mereka di dalam doa. Apakah hal itu harus mereka ketahui, Pak?
1: Ya, saya kira ada baiknya kalau misalnya ayat ini menjadi ayat hafalan dari kita dan anak-anak kita.
0: Jadi kita bersama-sama menghafalkan ayat itu di dalam suasana makan atau suasana ibadah keluarga begitu, Pak?
1: Iya, betul. Dan saya kira baik sekali untuk mengingatkan kepada anak-anak juga bahwa ada teman-teman yang bisa menjerumuskan mereka.
0: Saya rasa orang tua juga harus lebih berhati-hati di dalam memilih teman-temannya sendiri. Karena itu akan menjadi suatu cermin, suatu teladan yang nampak nyata di dalam diri anak-anak ini. Mereka akan melihat siapa teman-teman papanya atau siapa teman-teman ibunya itu. Ya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kali ini. Dan saudara pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menghubungi kami lewat email dengan alamat telaga@telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun

warnaan Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederica Aduca dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikan. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya,
Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ke-3 berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya, apa itu baik, apa itu jahat? Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat, padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar? Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis?
Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah pergunakan kesempatan yang ada. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang air bah yang dipahami dengan tidak utuh bisa membuat orang memahami bahwa Allah adalah Allah yang kejam. Namun, jika kita mendalami kitab Yunus, kita akan tercengang. Ternyata Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Yunus adalah seorang nabi, seharusnya memiliki kedekatan dan ketaatan, tetapi ia gagal. Dengan sadar, ia melarikan diri menjauhi Allah. Yunus mengabaikan tugas panggilannya untuk memberitakan maksud Allah kepada bangsa Nineveh. Tetapi dengan penuh kesabaran, Allah menyelamatkan Yunus. Melalui seekor ikan besar, Allah membawa Yunus kembali pada panggilan hidupnya, yakni ke bangsa Nineveh, dan bukan ke Tarsis. Dalam teks Yunus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, "Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kesabaran dan kelemah lembutan Tuhan yang tiada habisnya. Allah menyediakan kesempatan kedua bagi Yunus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, kita bisa gagal dalam mengiring dan menaati perintah Allah. Namun, Tuhan memberikan anugerah, yaitu kesempatan kedua, dengan penuh tujuan agar kita bangkit dan kembali pada jalan ketaatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah kita mengisi kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita? Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
1: roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja.
0: Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
2: di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?
0: Kata Yesus,
3: suruhlah orang-orang itu duduk.
0: Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
4: kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang.
0: Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
5: dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia.
0: Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka,
6: aku ini, jangan takut.
0: Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya,
7: Rabi, bila mana engkau tiba di sini?
0: Yesus menjawab mereka,
4: aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
0: Lalu kata mereka kepadanya,
8: apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?
0: Jawab Yesus kepada mereka,
4: inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
0: Maka kata mereka kepadanya,
9: tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga.
0: Maka kata Yesus kepada mereka,
4: aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia.
0: Maka kata mereka kepadanya,
10: Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa.
0: Kata Yesus kepada mereka,
4: akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak

0: akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.
1: Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka,
2: "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?"
1: Jawab Yesus kepada mereka,
0: "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
1: Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
3: "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?"
1: Maka kata Yesus kepada mereka,
0: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."
1: Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
4: "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?"
1: Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
0: "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya.
1: Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata,
0: sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.
1: Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya,
0: apakah kamu tidak mau pergi juga?
1: Jawab Simon Petrus kepadanya,
5: Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah.
1: Jawab Yesus kepada mereka,
0: bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis.
1: Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 murid itu.

So no.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menderita bagi kita, karena penderitaan itu hanyalah jalan kepada sesuatu.

menunjukkan bahwa kutukan dosa, kutukan Taurat itu telah ditanggung. Salib Kristus menunjukkan bahwa kutukan ilahi telah ditanggung. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa tuntutan Allah sudah jelas di sana. Terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Dan tidak ada satupun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Maka semuanya terkutuk. Dan di beberapa ayat sesudahnya, Galatia 3 ayat yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa kutukan itu bunyinya adalah begini, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang disalibkan. Orang-orang yang ada antara langit dan bumi. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Kristus mati harus secara salib. Sebab kalau dia mati tanpa salib, maka dia tidak bisa mati dalam keadaan menanggung kutukan. Dan dia harus mati untuk menanggung kutukan itu bagi kita. Dia tidak harus menebus kita, dia tidak harus mengasihi kita, dia tidak harus menyelamatkan kita. Tapi ketika dia memastikan untuk menyelamatkan kita, maka jenis kematiannya cuma ada satu, yaitu melalui salib. Karena salib itulah simbol orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita. Itulah alasan pertama mengapa Kristus harus mati disalibkan. Yang kedua, karena salib memenuhi keadilan Allah. Kematian di atas kayu salib memenuhi keadilan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25, Paulus mengatakan bahwa salib bukan cuma menunjukkan kebenaran Allah, Allah yang benar, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah. Maksudnya adalah demikian. Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang adil. Orang yang berdosa patut untuk dihukum. Manusia berdosa patut untuk dihukum. Tetapi dia juga adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi manusia. Maka dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman itu. Pada saat hukuman itu ditanggung, maka keadilan Allah dipuaskan di sana. Bukan hanya kebenarannya, tapi keadilan Allah juga dipuaskan. Nah, ada beberapa orang yang sulit untuk menerima doktrin ini. Mereka menganggap kalau Allah memang mau mengampuni, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja? Hukuman dosa tidak perlu ditanggung, karena Allah toh juga Allah yang mengampuni, hatinya besar, mengampuni orang berdosa. Mengapa perlu ada orang lain yang menanggung hukuman? Bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau saya diperlakukan tidak adil, orang bersalah kepada saya, misalnya menabrak mobil saya, dan kalau saya memang murah hati, saya tidak akan menyuruh orang yang menabrak itu, karena mungkin dia miskin, karena mungkin dia tidak hati-hati, atau dan sebagainya. Saya kalau mau mengampuni, ya sudah, saya ampuni. Saya tidak akan menuntut dia untuk menanggung perbaikan mobil saya, baru saya ampuni. Kalau saya mengampuni dia setelah dia membayar ganti rugi kepada saya, itu bukan pengampunan, itu namanya pembalasan. Tapi benarkah demikian? Sebetulnya ini analogi yang keliru. Pada saat seseorang membebaskan orang lain yang menabrak mobilnya untuk mengganti kerusakan yang ada, sebetulnya tetap ada yang mengganti kerusakan itu. Yang mengganti kerusakan adalah si pemilik mobil sendiri. Jadi pemilik mobil murah hati mengampuni orang lain tidak perlu mengganti. Tetapi karena pemilik mobil itu juga, dia memutuskan untuk mengganti mobilnya, memperbaiki mobilnya, karena dia mungkin cinta keindahan, mungkin karena dia tidak suka melihat mobil yang jelek, yang penyok di sana sini, maka pemilik mobil yang mengganti sendiri hukumannya. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Allah. Allah memang mengasihi, tetapi dia juga adil. Dia mengasihi, dia mau mengampuni, tetapi dia adil. Orang berdosa perlu untuk dihukum. Dan Kristus itu melakukannya bagi kita. Dia mati untuk kita. Nah, alasan yang berikutnya mengapa ini semua perlu dilakukan adalah karena di salib itu manusia didamaikan dengan Allah. Orang berdosa diperdamaikan.

dengan Allah. Kolose 1 ayat yang ke-20 mengatakan segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Beberapa orang salah paham, dipikir Allah itu adalah dewa yang murka yang harus butuh sesaji tertentu, butuh korban tertentu supaya Allah mau mengampuni manusia. Ini adalah konsep yang keliru. Konsep didamaikan di dalam Alkitab gambarannya bukan seperti dewa-dewa yang marah kepada manusia dan minta manusia membawa sesuatu, tebusan lah, apalah yang bisa dibawa manusia supaya Allah mau berdamai dengan manusia. Bukan. Pendamaian di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kekudusan Allah. Dia Allah yang kudus, yang suci. Manusia berdosa terpisah dari dia. Manusia berdosa memusuhi Allah. Melalui korban Kristus Yesus yang jauh ini didekatkan oleh Allah, yang berdosa ini dibasuh di dalam kesucian Kristus, sehingga keduanya bisa dikatakan didamaikan, atau dengan kata lain didamaikan berarti dipersekutukan kembali dengan Allah. Bukan berarti marah dengan marah, tapi tentang orang yang terpisah menjadi orang yang didamaikan melalui Kristus. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kembali pada hari ini kita berjumpa di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Keluaran pasal ketiga dan keempat, itu mengenai interaksi Musa dengan Allah. Secara lebih sempit kita akan belajar bagaimana respons Musa terhadap firman Allah. Namun sebelum kita akan bersama-sama mempelajari bagian ini, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang merupakan doa kita kepada Tuhan, sehingga perjumpaan kita ini dalam kita membaca dan merenungkan firman sungguh boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.

Saudara-saudara, mari kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab di hadapan saudara akan lebih mudah untuk mengikuti penjelasan saya ini. Keluaran pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjumpai Musa melalui semak duri yang tidak terbakar. Suatu pemandangan, bayangkan selama 40 tahun Musa berada di Midian, di daerah

padang gurun, menggembalakan ternak, lalu kemudian dia sudah terbiasa suatu pekerjaan yang rutin, dan pada saat itu kemudian tiba-tiba dia melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu di mana dia melihat semak duri yang terbakar dan yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian dia datang ke sana dan Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengetahui atau menjelaskan kepada Musa bahwa dia mengetahui penderitaan yang sudah dialami oleh orang Israel di Mesir. Dan Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa dia bermaksud untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan akan memakai Musa sebagai alatnya. Di ayat yang ke-10, Allah mengatakan kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Saudara-saudara, mulai dari bagian ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar bagaimana interaksi antara Musa sebagai manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya menghadapi Allah pencipta daripada dia. Dan bagaimana dia berespon terhadap firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana tanggapan Tuhan terhadap respons dari pada Musa ini. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia akan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, ini ayat 11 merupakan tanggapan daripada Musa kepada Allah. Musa mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, ini merupakan suatu pernyataan yang wajar yang keluar daripada Musa. Betul, siapakah? Pada waktu di Mesir, Musa adalah seseorang yang patut diperhatikan. Musa adalah seseorang yang patut diandalkan oleh karena keberadaannya sebagai anak putri Firaun. Tetapi sekarang, dia hanyalah seorang gembala. Dan dia adalah seorang gembala dan dia juga adalah seorang pelarian. Dia orang yang telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan dikejar-kejar oleh orang Mesir. Oleh karena itu merupakan suatu pertanyaan yang wajar yang keluar dari Musa yang mengatakan, "Siapakah aku ini yang akan dipakai untuk menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Perhatikan ayat yang ke-12, saudara. Tuhan tidak menanggapi apa yang dikatakan Musa ini secara negatif atau Tuhan marah terhadap tanggapan ini. Tidak. Tuhan mengerti perasaan Musa. Itu merupakan suatu perasaan yang wajar atau pemikiran yang lumrah. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-12, Allah mengatakan kepada Musa, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Suatu konfirmasi bahwa Allah akan menyertai dia. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan memberikan suatu peneguhan kepada Musa, bahwa bukan hanya Allah akan menyertai dia dalam menjalankan tugasnya, tetapi tugasnya diberikan jaminan oleh Allah pasti berhasil. Ayat yang ke-13, Musa kembali menanggapi firman Tuhan ini. Dia mengeluarkan suatu pertanyaan yang wajar keluar dari mulut Musa. Dikatakan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Suatu pertanyaan yang wajar, karena pada waktu dia di Mesir, orang-orang atau saudara-saudara sebangsanya tidak mengakui dia sebagai utusan Allah. Dan karena itu sekarang kalau dia datang kepada mereka dan mengatakan bahwa saya diutus oleh Allah nenek moyangmu, pasti mereka akan menguji dia. Dan mereka akan bertanya kepada dia mengenai siapa Allah yang mengutus dia. Maka dia kemudian bertanya mengenai hal ini. Satu pertanyaan di dalam keterbatasan dan kelemahan dia sebagai manusia kepada Allah penciptanya. Ayat 14 menyatakan bahwa Allah tidak meresponi secara negatif apa yang ditanyakan oleh Musa.
dalam arti Allah tidak marah kepada Musa. Allah menjawab dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Yang kemudian dilanjutkan oleh Tuhan dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah dari nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang telah mengutus Musa kepada bangsanya. Dan juga kemudian Allah lebih lanjut menjelaskan bagaimana tindakan Allah selama ini, bagaimana cinta Allah dan kemurahan Allah kepada bangsa Israel ini, dan apa yang akan Dia lakukan kepada bangsa ini. Di pasal yang keempat, Musa kembali meresponi mulai dari ayat yang pertama. Memang saudara-saudara, kita tidak bisa atau tidak cukup kata-kata untuk menjelaskan siapa Allah. Dia pencipta. Bagaimana akal kita dapat yang diciptakan oleh Dia dapat memikirkan secara tuntas mengenai pencipta kita. Dalam keterbatasan kita, kita hanya dapat mengerti tentang Dia sejauh bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Untuk kehidupan kita sekarang ini, jelas firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu merupakan penyataan Allah. Apa yang sejauh mana Allah memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Musa menanggapi firman Allah itu sebagai berikut di pasal 4 ayat pertama. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Betul, Musa bisa menjelaskan siapa Allah sejauh Allah memperkenalkan diri kepada dia. Tapi ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar, bahwa ini dapat terjadi pada waktu Musa mencoba memperkenalkan Allah kepada mereka. Bahwa mereka bisa tidak percaya kepada perkataan Musa, dan dikatakan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa mempunyai alasan yang dapat dimengerti berkenaan dengan ini. Oleh karena kalau kita kembali kepada pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22, lalu kemudian dikuatkan lagi dengan atau diteguhkan lagi dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, di situ jelas bahwa memang orang-orang Israel tidak percaya kepada Musa. Mereka tidak percaya bahwa Musa itu merupakan alat yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Oleh karena itu, dia mohon Tuhan menjelaskan mengenai hal ini. Di ayat yang kedua, pasal yang keempat, kembali Tuhan memberikan respons yang positif kepada Musa. Dia tidak marah. Dia mengatakan bahwa dia akan meneguhkan pengutusan yang dia berikan kepada Musa. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, di situ dijelaskan tanda-tanda yang akan menyertai Musa. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa Musa nanti akan dapat melakukan di mana tongkatnya dapat menjadi ular. Tentu saja ini semua dengan kuasa daripada Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan bahwa pada waktu dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan pada waktu ditariknya, maka tangannya lalu kena kusta. Dan kemudian pada waktu tangannya, ayat ke-7, dimasukkan kembali ke dalam bajunya, maka kemudian dikatakan, setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, jika mereka tidak percaya juga mengenai hal ini, maka kemudian dia katakan, ada tanda-tanda mujizat lain yang akan menyertai Musa. Saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang memakai tanda-tanda mujizat ini untuk meneguhkan utusannya di hadapan orang-orang kepada siapa orang ini diutus. Tetapi saudara-saudara, jangan dibalik. Bukan berarti bahwa setiap orang yang dapat melakukan hal-hal yang saudara anggap atau kategorikan sebagai mujizat atau hal-hal yang spektakuler itu pasti adalah utusan Tuhan. Tidak, bukan demikian artinya. Orang yang diutus Tuhan, kadang-kadang Tuhan teguhkan dengan dia dapat melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang kemudian dapat melakukan hal-hal yang spektakuler yang saudara kategorikan sebagai mujizat adalah pasti utusan dari Tuhan. Bagaimana kita mengujinya? Ada satu-satunya standar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Kita harus menguji
bukan hanya kehidupan orang itu saja, tetapi juga pengajarannya. Jadi kehidupan seorang utusan Tuhan dan pengajaran seorang pengutusan Tuhan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mujizat hanya sekedar tanda, bukan merupakan hal yang menjadi fokus utama. Itu harus diperhatikan. Tujuannya adalah utusan itu harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, ayat yang ke-10, setelah Tuhan memberikan tanda-tanda itu, peneguhan bahwa melalui tanda-tanda itu orang akan diyakinkan. Lalu di ayat yang ke-10, Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara, ayat ini berulang kali disebutkan di dalam kitab Keluaran. Ini bukan basa-basi dari Musa. Bukan Musa berusaha untuk merendahkan, rendah hati. Tidak. Tapi memang kenyataannya bahwa Musa tidak pandai berbicara. Musa bukan seseorang yang fasih lidah. Oleh karena itu dia berpikir, bagaimana saya akan menghadap Raja Firaun? Bagaimana saya akan menjadi utusan Allah, menjadi juru bicara Allah, padahal saya tidak fasih lidah? Suatu pertanyaan yang wajar. Ayat yang ke-11, Tuhan kembali memberikan respons yang positif kepada Musa. Dia tidak marah. Dia katakan, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Di sini kembali Tuhan meneguhkan Musa bahwa Tuhan akan memampukan dia, Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan memperlengkapi dia sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil. Ayat yang ke-13 merupakan respons daripada Musa. Di sini dikatakan, "Tetapi Musa berkata, 'Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.'" Saudara perhatikan, sekarang respons daripada Musa tidak ada alasan apa-apa. Dia hanya mengatakan, "Tuhan, jangan utus saya, utus orang lain yang patut kau utus." Pada waktu Musa mengatakan dia tidak mau, dan dia kemudian meminta Tuhan untuk mengutus orang lain yang patut untuk diutus oleh Tuhan, ayat 14, saudara perhatikan, Tuhan tidak memberikan respons yang positif lagi kepada Musa. Tetapi di sini dikatakan, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman." Saudara-saudara, kenapa Tuhan murka? Sebelumnya Tuhan tidak marah dengan segala tanggapan daripada Musa. Karena sebelumnya tanggapan Musa merupakan tanggapan yang wajar yang keluar dari manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, mencoba untuk meresponi, mencoba untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi di ayat yang ke-13, Musa menolak, merupakan penolakan Musa terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya dan meminta Tuhan untuk melakukan hal yang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara, implikasinya adalah Musa pada saat ini meragukan akan firman Tuhan, meragukan bahwa firman Tuhan itu tepat bagi dirinya. Dengan kata lain, dia bisa mengatakan bahwa artinya, saya lebih tahu siapa yang lebih pantas diutus daripada Tuhan. Saya lebih tahu apa yang seharusnya dilakukan daripada Tuhan. Saudara, pada saat manusia meragukan hikmat Tuhan yang sempurna, pada saat manusia merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada Tuhan, di situ kita lihat bangkitlah murka Tuhan. Karena implikasi daripada ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya juga suka demikian. Di mana kita merasa kemudian pada waktu 10 hukum ini diberikan kepada kita. Dalam kitab Keluaran pasal 20, saudara bisa bicara di sana. Atau kemudian perintah Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit tentang bagaimana seharusnya mengasihi. Dikatakan kita diperintahkan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga musuh kita. Kita dalam 10 hukum diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup jujur di dalam dunia ini.
Kita bisa kemudian orang saya dengar ada orang-orang Kristen yang kemudian mengatakan, tidak mungkin kita hidup jujur di tengah dunia yang seperti ini. Bagaimana mungkin saya dapat mengasihi orang yang saya benci atau yang memusuhi saya, yang telah memperlakukan saya dengan semena-mena? Artinya apa, saudara? Tuhan salah, Tuhan tidak tahu keadaan zaman ini. Tuhan Yesus salah, apa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada hal-hal yang kemudian tidak mungkin kita lakukan sebagai manusia. Saudara-saudara, lalu kemudian berdasarkan kita kemudian meragukan akan hikmat Allah yang memberikan firman itu kepada saudara dan saya. Lalu kemudian kita mengatakan, karena firman itu tidak tepat, maka saya tidak melakukannya. Dan kemudian kita menciptakan atau kita merumuskan peraturan-peraturan hidup kita sendiri yang kita pikir cocok untuk hidup di dalam dunia ini. Maka kita melakukan banyak kompromi, banyak kemudian sinkretisme. Saudara-saudara, pada waktu itulah Tuhan murka. Apakah kita patut untuk meragukan Tuhan? Apakah Tuhan bisa salah? Apakah saudara dan saya lebih pandai dan lebih berhikmat daripada Tuhan? Saudara, coba kita evaluasi. Pada waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, pada waktu kita meragukan kebenaran firman Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup kita, pada waktu kita tawar-menawar untuk melakukan firman Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi alasan kita? Oleh karena kita menikmati kehidupan kedagingan dan kita tidak mau melepaskannya? Oleh karena kita merasa rugi kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan? Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya tidak pernah salah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kekurang ajaran kami yang mempertanyakan hikmat Tuhan di dalam memberikan firman-Mu kepada kami manusia. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tidak mungkin Engkau memberikan firman untuk mencelakakan kami, untuk menyusahkan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Bagi kami, orang-orang percaya yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, ya Tuhan, yakinkan kami, biarlah melalui kebenaran ini, firman Tuhan ini, kami semakin diteguhkan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita untuk saat ini. Seiring dengan lagu yang akan saudara dengarkan berikut ini, saya mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, "Setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda." Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederick Yaduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sire mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sire mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu. Semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah, dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sire dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikan. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis. Yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus

2 ayat 5 sampai 8 dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ke-3 berkata, dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik.
apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya, apa itu baik, apa itu jahat? Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Pergunakan Kesempatan Yang Ada. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kisah tentang air bah yang dipahami dengan tidak utuh bisa membuat orang memahami bahwa Allah adalah Allah yang kejam. Namun, jika kita mendalami kitab Yunus, kita akan tercengang. Ternyata Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Yunus adalah seorang nabi, seharusnya memiliki kedekatan dan ketaatan, tetapi ia gagal. Dengan sadar, ia melarikan diri menjauhi Allah. Yunus mengabaikan tugas panggilannya untuk memberitakan maksud Allah kepada bangsa Nineveh. Tetapi dengan penuh kesabaran, Allah menyelamatkan Yunus. Melalui seekor ikan besar, Allah membawa Yunus kembali pada panggilan hidupnya, yakni ke bangsa Nineveh, dan bukan ke Tarsis. Dalam teks Yunus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, "Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kesabaran dan kelemah lembutan Tuhan yang tiada habisnya. Allah menyediakan kesempatan kedua bagi Yunus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, kita bisa gagal dalam mengiring dan menaati perintah Allah. Namun, Tuhan memberikan anugerah, yaitu kesempatan kedua, dengan penuh tujuan agar kita bangkit dan kembali pada jalan ketaatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah kita mengisi kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita? Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menderita bagi kita, karena penderitaan itu hanyalah jalan kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa Dia telah disalibkan. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Mengapa kita perlu memikirkan tentang doktrin disalibkan ini? Mengapa Kristus tidak bisa mati dengan cara yang lain? Pernahkah kita membayangkan kalau Kristus mati karena Dia sakit? Atau Dia mati karena Dia tua?

dan tidak ada satupun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Maka semuanya terkutuk. Dan di beberapa ayat sesudahnya, Galatia 3 ayat yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa kutukan itu bunyinya adalah begini, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang disalibkan, orang-orang yang ada antara langit dan bumi, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Kristus mati harus secara salib. Sebab kalau dia mati tanpa salib, maka dia tidak bisa mati dalam keadaan menanggung kutukan. Dan dia harus mati untuk menanggung kutukan itu bagi kita. Dia tidak harus menebus kita, dia tidak harus mengasihi kita, dia tidak harus menyelamatkan kita. Tapi ketika dia memastikan untuk menyelamatkan kita, maka jenis kematiannya cuma ada satu, yaitu melalui salib. Karena salib itulah simbol orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita. Itulah alasan pertama mengapa Kristus harus mati disalibkan. Yang kedua, karena salib memenuhi keadilan Allah. Kematian di atas kayu salib memenuhi keadilan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25, Paulus mengatakan bahwa salib bukan cuma menunjukkan kebenaran Allah, Allah yang benar, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah. Maksudnya adalah demikian, Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah yang adil. Orang yang berdosa patut untuk dihukum. Manusia berdosa patut untuk dihukum. Tetapi dia juga adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi manusia. Maka dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman itu. Pada saat hukuman itu ditanggung, maka keadilan Allah dipuaskan di sana. Bukan hanya kebenarannya, tapi keadilan Allah juga dipuaskan. Nah, ada beberapa orang yang sulit untuk menerima doktrin ini. Mereka menganggap kalau Allah memang mau mengampuni, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja? Hukuman dosa tidak perlu ditanggung, karena Allah toh juga Allah yang mengampuni, hatinya besar, mengampuni orang berdosa. Mengapa perlu ada orang lain yang menanggung hukuman? Bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau saya diperlakukan tidak adil, orang bersalah kepada saya, misalnya menabrak mobil saya, dan kalau saya memang murah hati, saya tidak akan menyuruh orang yang menabrak itu, karena mungkin dia miskin, karena mungkin dia tidak hati-hati atau dan sebagainya. Saya kalau mau mengampuni, ya sudah, saya ampuni. Saya tidak akan menuntut dia untuk menanggung perbaikan mobil saya, baru saya ampuni. Kalau saya mengampuni dia setelah dia membayar ganti rugi kepada saya, itu bukan pengampunan, itu namanya pembalasan. Tapi benarkah demikian? Sebetulnya ini analogi yang keliru. Pada saat seseorang membebaskan orang lain yang menabrak mobilnya untuk mengganti kerusakan yang ada, sebetulnya tetap ada yang mengganti kerusakan itu. Yang mengganti kerusakan adalah si pemilik mobil sendiri. Jadi pemilik mobil murah hati mengampuni orang lain tidak perlu mengganti. Tetapi karena pemilik mobil itu juga, dia memutuskan untuk mengganti mobilnya, memperbaiki mobilnya, karena dia mungkin cinta keindahan, mungkin karena dia tidak suka melihat mobil yang jelek, yang penyok di sana sini, maka pemilik mobil yang mengganti sendiri hukumannya. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Allah. Allah memang mengasihi, tetapi dia juga adil. Dia mengasihi, dia mau mengampuni, tetapi dia adil. Orang berdosa perlu untuk dihukum. Dan Kristus itu melakukannya bagi kita. Dia mati untuk kita. Nah, alasan yang berikutnya mengapa ini semua perlu dilakukan adalah karena di salib itu manusia didamaikan dengan Allah. Orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat yang ke-20 mengatakan segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Beberapa orang salah paham, dipikir Allah itu adalah dewa yang murka, yang harus butuh sesaji tertentu, butuh korban tertentu, supaya Allah mau mengampuni manusia. Ini adalah konsep yang keliru. Konsep didamaikan di dalam Alkitab, gambarannya bukan seperti dewa-dewa,

yang marah kepada manusia dan minta manusia membawa sesuatu, tebusanlah, apalah yang bisa dibawa manusia supaya Allah mau berdamai dengan manusia. Bukan. Pendamaian di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kekudusan Allah. Dia Allah yang kudus, yang suci. Manusia berdosa terpisah dari Dia. Manusia berdosa memusuhi Allah. Melalui korban Kristus Yesus yang jauh ini didekatkan oleh Allah, yang berdosa ini dibasuh di dalam kesucian Kristus, sehingga keduanya bisa dikatakan didamaikan, atau dengan kata lain didamaikan berarti dipersekutukan kembali dengan Allah. Bukan berarti marah dengan marah, tapi tentang orang yang terpisah menjadi orang yang didamaikan melalui Kristus. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang bersama Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, ada satu pengalaman saya yang agak kurang menyenangkan waktu itu adalah, saya sudah mempersiapkan anak saya sedemikian baik, mencoba sedemikian baik di dalam pergaulan, dan tutur kata, dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba pada suatu saat saya dikejutkan ketika dia memaki dengan perkataan yang menurut saya itu sudah agak kelewatan. Sehingga pada waktu itu saya tanyakan, "Loh, kamu tahu dari mana kata-kata seperti itu?" Dan dia katakan, "Itu pengemudi yang menjemput saya. Kalau dia marah-marah, dia selalu mengatakan hal yang seperti itu." Pak Iman, nah, waktu pada suatu sisi saya sebenarnya merasa percuma atau sia-sia saja sekian tahun saya mendampingi, mengarahkan dia, nyatanya kata-kata yang seperti itu tercetus lagi. Ini bagaimana, Pak Iman?
1: Kekecewaan Pak Gunawan dapat saya maklumi. Dan saya kira ini bukan sesuatu hal yang istimewa atau sebuah perkecualian di dalam sebuah keluarga. Keluarga saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan ini terjadi karena anak mudah sekali meniru kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Tetapi di dalam hal ini saya kira Pak Gunawan juga mengalami ini tidak berlangsung sampai seterusnya. Kalau misalnya anak-anak ini sudah mempunyai kebiasaan yang baik di rumah, biasanya kebiasaan atau kata-kata yang buruk itu tidak akan berlangsung terus. Jadi iya, dia akan kembali ke kebiasaan lamanya yang baik.
0: Iya, memang. Saya tahu bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengucapkan atau mungkin bahkan tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ketika saya tanyakan, "Kamu ngerti atau tidak apa yang kamu katakan?" Dia katakan tidak. Cuma kalau orang marah, seperti pengemudi yang marah tadi, suka bicara seperti itu, dan kemudian dia meniru, Pak. Apa itu yang terjadi?
1: Iya, jadi

0: katakan. Ya, kita tanyakan saja dengan tenang tetapi tegas. Apa kamu tahu arti kata-kata itu? Coba, papa atau mama ingin tahu apa yang kamu katakan tadi, itu artinya apa? Kalau misalnya dia tidak tahu artinya, kemudian kita mengetahui artinya, kita boleh memberitahu, dan yang penting adalah kita beritahu kepada dia bahwa itu adalah kata-kata yang tidak baik. Bisa menyakitkan hati orang dan membuat orang tidak suka dengan dia. Dan dengan tegas kita harus melarang dia menggunakan kata-kata itu lagi dimanapun juga.
1: Mungkin itu masalahnya di dalam anak yang mempunyai teman lewat pergaulan mereka. Jadi di satu sisi sebenarnya kita sebagai orang tua juga ingin anak itu bisa bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Tetapi di sisi lain kita juga was-was. Nanti ada pengaruh-pengaruh yang buruk yang bisa mempengaruhi anak kita. Jadi ini sungguh dilematis, Pak, sebenarnya.
0: Iya, betul, dilematis memang. Dan memang kita harus mengajarkan kepada anak sehingga anak nantinya bisa memilih-milih di mana atau dengan siapa dia harus bergaul. Pada mulanya memang agak sulit karena seperti itu tadi, anak memerlukan pergaulan dan kita juga perlu mendorong anak untuk bergaul. Tetapi pada suatu ketika anak memperoleh pengaruh-pengaruh yang negatif, di situ kita harus bereaksi untuk mencegah hal-hal yang buruk yang bisa mempengaruhi anak kita.
1: Ya itu, bagaimana Pak Eman? Apakah kita memberikan semacam kriteria kepada anak kita? Kamu kalau bergaul dengan teman, carilah teman yang seperti ini, atau bagaimana Pak?
0: Sebaiknya secara natural saja. Dalam arti, kita mengajarkan hal-hal yang baik di rumah. Dengan mengajarkan hal-hal yang baik di rumah, anak akan tahu bahwa temannya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya bisa berikan contoh. Pernah terjadi anak saya itu waktu dia di kelompok bermain, membawa pulang mainan yang ada di sekolah. Kemudian dia membawa pulang dan mengeluarkan mainan itu, lalu dia pasang-pasang Lego itu. Kemudian istri saya melihat, lalu mengajarkan kepadanya, "Ini namanya mencuri. Kamu tidak boleh mengambil begitu saja. Ayo, besok dikembalikan." Nah, keesokan harinya anak ini diantar dan mengembalikan mainan itu. Dan dia mengaku bahwa teman-temannya melakukan hal yang sama. Dan waktu itu tidak ada reaksi dari gurunya. Memang mungkin karena tidak ketahuan dan sebetulnya bukan saja dia tidak melakukan itu lagi. Dia bisa juga bahkan menasehatkan teman-temannya untuk tidak berbuat seperti itu. Jadi saya kira kita perlu mengarahkan anak-anak di dalam bergaul. Dan ketika kebiasaan yang baik terbentuk di rumah, maka anak-anak ini akan mempengaruhi anak-anak yang lain.
1: Memang sangat bijaksana tindakan seperti itu, Pak Eman. Tapi kalau sampai tanpa sepengetahuan kita, anak itu terlanjur berteman dengan teman yang kurang baik, kita sudah tahu bahwa ternyata mereka berteman. Nah, kalau kita beritahu temanmu itu tidak baik, dia akan merasa sakit hati. Temannya kok dikatakan tidak baik. Tetapi kita tidak ingin anak itu mengerti bahwa temannya itu tidak baik. Bagaimana, Pak?
0: Ya, ini memang suatu hal yang dilematis lagi. Terutama kalau itu terjadi pada anak-anak yang sudah lebih besar, yang sudah relatif mempunyai kemandirian dan keinginannya sendiri. Juga terutama pada remaja yang seringkali bereaksi untuk membela temannya, terutama ketika temannya itu dikritik atau dicela. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua jangan serta-merta mencela atau melarang anak kita bergaul dengan teman mereka yang sebetulnya tidak kita sukai. Ada baiknya orang tua melakukan hal seperti ini. Tidak mencela teman dari anak kita karena mereka akan membela temannya mati-matian.

0: Sebaliknya, kita memberikan peraturan, yaitu peraturan mengenai bagaimana berteman. Dalam arti termasuk misalnya, kapan boleh pergi ke rumah teman, kapan mengundang temannya ke rumah kita. Kemudian juga misalnya di dalam keluarga harus ada peraturan semua anggota keluarga, termasuk ayah dan ibu, kalau misalnya mau pergi kemana dari jam berapa sampai jam berapa. Itu harus diberitahukan kepada semua anggota keluarga yang lain. Sehingga satu dengan yang lain itu bisa saling kontak. Dan untuk anak-anak ini masih harus ditambah dengan satu batasan, yaitu mengenai permintaan izin. Pada anak-anak diharapkan minta izin kepada orang tuanya kalau dia mau berkunjung ke rumah temannya. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah ketika anak bergaul dengan siapa, kita bisa tahu itu. Dan kemudian kita bisa membuat suatu peraturan-peraturan. Peraturan itu tidak ditujukan kepada temannya secara khusus. Tetapi peraturan ini berlaku secara umum dengan siapapun anak ini bergaul. Dan juga kenapa kita harus tahu kemana anak kita pergi, dan pada jam berapa dia pergi, kita perlu dan kita punya hak untuk melarang anak-anak ini untuk pergi ke tempat-tempat yang mempunyai godaan yang terlalu besar. Jadi agar anak tidak jatuh ke dalam dosa. Jadi kita harus mencegah kalau misalnya anak akan pergi ke diskotik dan sebagainya. Karena ini akan membuat pergaulan anak menjadi kacau balau.
1: Kadang-kadang anak itu juga agak ragu tentang temannya, Pak. Lalu dia tanyakan kepada kita, menurut papa atau mama, kalau saya bergaul dengan dia bagaimana? Temanku itu bagaimana? Itu kadang-kadang terlontar juga pertanyaan seperti itu. Bagaimana kita harus menyikapi itu? Kadang-kadang kalau kita berbicara terlalu keras, atau apa seolah-olah kok menghakimi orang lain dan sebagainya. Tetapi anak ini membutuhkan suatu pendapat kita. Bagaimana itu, Pak?
0: Ini suatu pertanyaan yang baik sekali, dan saya kira kalau misalnya di dalam keluarga ada komunikasi yang indah, yang baik antara orang tua dengan anak, hal-hal seperti ini akan terjadi. Dan hal ini sesungguhnya suatu hal yang baik sekali, yaitu ketika kita bisa langsung mempunyai kesempatan untuk berbincang dengan anak soal temannya tanpa anak merasa harus terlalu banyak bertahan atau defensif. Juga anak merasa tidak terlalu perlu untuk melindungi temannya. Nah, kalau misalnya anak bertanya kepada kita, bagaimana pendapat kita tentang temannya, maka kita perlu katakan, mungkin mulai dari hal-hal yang positif dulu, dan kemudian kita juga tanyakan, kalau menurut kamu bagaimana? Jadi anak juga berpendapat, lalu kita juga menghargai temannya ini. Pada saat tertentu, misalnya, anak bisa bertanya lagi, tapi dia begini-begini. Nah, waktu itulah kita tanggapi lagi. Misalnya, anak ini mengatakan, tapi dia suka mengadu-adu saya dengan teman saya, dengan sahabat saya. Setiap orang memang mempunyai kekurangan. Kalau kamu menjadi sahabat dari seseorang, kamu jangan mengadu-adu, mengatakan hal-hal yang jelek mengenai temanmu yang lain dan sebagainya. Nah, itu respon kita. Nah, dengan demikian kita bisa mengarahkan anak ini. Tapi sekali lagi, kalau bisa kita berbicara secara umum. Artinya, sifat manusia yang secara umum bisa merusak persahabatan atau justru memupuk persahabatan. Dan bukan tertuju kepada orang tertentu, misalnya temannya itu. Karena kalau kita sudah menyerang orang tertentu, apalagi yang akrab dengan anak kita, maka kita akan cenderung memperoleh tanggapan atau pembelaan dari anak kita.
1: Seringkali yang kita saksikan atau yang kita alami, anak-anak ini butuh jangka waktu yang panjang. Perilaku, kata-kata, atau tindakannya itu bisa berubah, Pak. Jadi kadang-kadang mirip-mirip dengan temannya, Apakah itu pengaruh seringnya mereka bergaul atau bagaimana, Pak?
0: Lingkungan memang sangat besar pengaruhnya di dalam pembentukan pola kebiasaan kita. Kalau misalnya kita pindah dari Jawa Timur ke Jakarta misalnya, logat-logat kita pun akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita juga akan berubah. Tetapi yang lebih penting dari kebiasaan-kebiasaan seperti itu adalah sebenarnya masalah moral. Jadi kalau misalnya hanya sekedar masalah kebiasaan yang berbeda, kebiasaan makan, tidur, cara belajar, minat, hobi, dan sebagainya, itu masih boleh kita tolerir, sampai sejauh mana batas kita bisa mentolerirnya. Tetapi kalau misalnya sudah menyangkut hal-hal moralitas, menyangkut dosa, dan sebagainya, kita sebaiknya tidak tolerir hal itu. Dan kita harus mencegah hal itu sebelum berlanjut.
1: Dalam hal ini, Pak Eman, tentu yang sangat dibutuhkan oleh semua orang tua, khususnya para pendengar yang setia ini, mungkin Pak Eman bisa memberikan beberapa pedoman atau tips atau semacam arahan apa sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang buruk ini terhadap anak kita.
0: Kalau bisa sebelum anak-anak terlanjur besar dan anak-anak ini sudah bisa memilih sarana-sarana pergaulannya sendiri, kita arahkan dulu dan kita sediakan alternatif-alternatif pergaulan yang sehat. Misalnya saja kita bawa mereka ke sekolah minggu atau ke persekutuan remaja ataupun gereja di mana orang tua di sana juga bisa bersekutu dengan baik, termasuk juga dengan anak-anak. Dan kita perlu menyadarkan anak-anak bahwa ada teman-teman yang baik sekali, kita katakan secara umum, dan mereka dapat kita jadikan sahabat. Tetapi ada juga anak-anak atau teman-teman yang buruk yang bisa menjerumuskan dan membuat kita terseret dalam kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Kemudian hal yang lain yang boleh kita usahakan adalah memperoleh atau mencari lingkungan sekolah yang baik bagi anak. Karena lingkungan sekolah ini seringkali tidak ada pelajaran. Nah, sekolah-sekolah yang buruk begini, kemudian anak-anaknya suka berkelahi dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi pergaulan anak-anak kita, sehingga merusak kebiasaan baik yang telah dimiliki oleh anak kita. Nah, hal yang lain lagi yang perlu sekali kita penuhi adalah kebutuhan psikologis anak-anak kita. Dengan demikian, anak-anak yang telah puas di rumah tidak akan mencari-cari pergaulan yang buruk di luar. Apalagi yang ada anak yang kemudian harus merasa menarik perhatian teman-temannya karena mereka sudah mempunyai kepercayaan diri yang cukup baik sehingga tidak perlu lagi menarik perhatian teman-temannya. Dengan kepercayaan diri yang baik ini, anak-anak juga mampu menolak pengaruh negatif teman-temannya. Dan yang penting lagi adalah kita perlu menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Dengan adanya suasana harmonis, anak tidak punya alasan untuk lari dari pergaulan yang tidak baik di luar rumah. Dan satu hal yang lagi, maksud saya lari ke pergaulan yang tidak baik di luar rumah. Satu hal lagi yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mendoakan anak-anak kita senantiasa supaya mereka terhindar dari jeratan pergaulan yang buruk.
1: Ya, dari sekian atau beberapa tips yang Pak Heman katakan untuk mencarikan pergaulan, anak biasanya sudah berkeliaran sendiri, mencari tempat bermain sendiri, teman-teman sendiri. Nah, itu bagaimana, Pak?
0: Ya, kalau misalnya sudah terlanjur, memang ini lebih sulit diatasi. Kalau bisa kita siapkan dulu hal-hal ini sebelum anak beranjak dewasa, yaitu sebelum anak beranjak remaja. Memang ada beberapa hal yang tidak terlalu mudah dijawab, karena biasanya anak-anak yang sudah terlibat dengan kelompok-kelompok pembuat onar itu, biasanya mempunyai latar belakang yang kurang menguntungkan. Salah satunya misalnya, keluarga tidak berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan utama atau pemenuh kebutuhan psikologis utama bagi anak-anaknya. Dan anak-anak ini biasanya kekurangan dukungan sosial ekonomi. Nah, ini yang sulit. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misalnya kita bisa menyiapkan, kadang-kadang sebetulnya anak-anak ini bukan menolak apa yang dianjurkan orang tuanya. Tetapi masalahnya mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Jadi ada baiknya orang tua berusaha merancang. Misalnya ada pembesukan dari gereja, dari orang-orang tertentu, lalu berkenalan dengan anak kita secara wajar, secara alami. Kemudian mengajak anak kita bersama-sama. Ada kemungkinan anak-anak ini dengan bangga akan terlibat di dalam pergaulan yang lebih sehat.
1: Demikian juga dengan sekolah, Pak Eman. Kita ini memang ingin mengarahkan anak kita ke sekolah yang baik. Tetapi anak-anak ini juga dipengaruhi oleh teman-temannya, kemana teman-temannya itu melanjutkan studi. Kebanyakan dia akan ikut ke situ, Pak.
0: Iya, kadang-kadang memang kita ingin anak kita bisa sekolah di sekolah tertentu. Tetapi berhubung teman-temannya banyak ke sekolah lain, dia ikut. Nah, kalau bisa kita arahkan, misalnya, sebelum kita mencari informasi tentang sekolah ini, dan kemudian anak ini dibawa ke sekolah yang berbeda, dan kemudian melihat lingkungannya, kemudian berbincang-bincang dengan 2 atau 3 murid di sana. Berkenalan, mungkin cari nomor telepon temannya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya beberapa pilihan sekolah, nah, kemungkinan anak juga mau mencobanya.
1: Masalahnya mungkin ini, Pak. Kalau dia pindah ke suatu sekolah di mana teman-temannya tidak di sekolah di situ, dia enggan kalau harus mencari teman baru.
0: Ya, ini harus kita antisipasi. Mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, anak ini perlu diberi bekal misalnya bagaimana supaya dia bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan lingkungan pergaulan yang baru. Dalam hal ini yang bisa kita siapkan adalah anak ini diperkenalkan dengan berbagai lingkungan yang bervariasi dan dari yang tadinya asing, yang belum kita kenal, kita dorong mereka, kita berikan keberanian kepada mereka, tantangan bahwa kalau kamu bisa memperoleh 1 atau 2 teman di situ dalam jangka waktu sekian misalnya, kamu itu berarti anak yang berani, anak yang bisa sukses nantinya sebagai bekal untuk menjadi pemimpin di masyarakat dan sebagainya. Nah, anak-anak diberi tantangan-tantangan yang seperti itu.
1: Tetapi kita melihat bahwa memang teman-teman anak-anak kita atau teman-teman kita itu pengaruhnya luar biasa besarnya untuk masa depan dari si anak itu. Nah, dalam hal ini Pak Eman, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai suatu pedoman bagi kita untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak kita di dalam mencari teman?
0: Ada suatu permohonan doa dari Daud. Saya akan bacakan dari Mazmur 28 ayat 3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Biarlah doa Daud ini juga menjadi doa kita, dan semoga kita terus beroleh kekuatan untuk terus hidup kudus di tengah lingkungan yang tidak kudus sekalipun.
1: Saya rasa memang peranan doa ini luar biasa besarnya juga terhadap pengaruh anak-anak kita. Kadang-kadang kita cuma memberikan kebutuhan-kebutuhan psikologisnya, kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, tetapi ada satu kebutuhan spiritual yang sebetulnya harus dipenuhi dan kita bisa membantu mereka di dalam doa. Apakah hal itu harus mereka ketahui, Pak?
0: Ya, saya kira ada baiknya kalau misalnya ayat ini menjadi ayat hafalan dari kita dan anak-anak kita.
1: Jadi kita bersama-sama menghafalkan ayat itu di dalam suasana makan atau suasana ibadah keluarga begitu, Pak?
0: Iya, betul. Dan saya kira baik sekali untuk mengingatkan kepada anak-anak juga bahwa ada teman-teman yang bisa menjerumuskan mereka.
1: Saya rasa orang tua juga harus lebih berhati-hati di dalam memilih teman-temannya sendiri. Karena itu akan menjadi suatu cermin, suatu teladan yang nampak nyata di dalam diri anak-anak ini. Mereka akan melihat siapa teman-teman papanya atau siapa teman-teman ibunya itu. Ya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan kali ini. Dan saudara pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan temannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menghubungi kami lewat email dengan alamat telaga@telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus,
1: "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?"
0: Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
2: "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja."
0: Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
3: "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
0: Kata Yesus,
1: "Suruhlah orang-orang itu duduk."
0: Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya,
4: "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
0: Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
5: "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
0: Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka,
6: "Aku ini, jangan takut."
0: Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya,
7: "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
0: Yesus menjawab mereka,
8: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya."
0: Lalu kata mereka kepadanya,
9: "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
0: Jawab Yesus kepada mereka,
8: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah."
0: Maka kata mereka kepadanya,
10: "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga.
0: Maka kata Yesus kepada mereka,
8: aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia.
0: Maka kata

0: Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.
1: Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka,
2: "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?"
1: Jawab Yesus kepada mereka,
0: "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
1: Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
3: "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?"
1: Maka kata Yesus kepada mereka,
0: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku, dan Aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya."
1: Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata,
4: "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?"
1: Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka,
0: "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya."
1: Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata,
0: "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya."
1: Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya,
0: "Apakah kamu tidak mau pergi juga?"
1: Jawab Simon Petrus kepadanya,

0: Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah.
1: Jawab Yesus kepada mereka,
2: "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis."
1: Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 murid itu.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kembali pada hari ini kita berjumpa di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kitab Keluaran pasal ketiga dan keempat, itu mengenai interaksi Musa dengan Allah. Secara lebih sempit kita akan belajar bagaimana respons Musa terhadap firman Allah. Namun sebelum kita akan bersama-sama mempelajari bagian ini, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang merupakan doa kita kepada Tuhan, sehingga perjumpaan kita ini dalam kita membaca dan merenungkan firman sungguh boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa.

Saudara-saudara, mari kita lihat Keluaran pasal yang ketiga. Bagi saudara-saudara yang memiliki Alkitab di hadapan saudara akan lebih mudah untuk mengikuti penjelasan saya ini. Keluaran pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menjumpai Musa melalui semak duri yang tidak terbakar. Suatu pemandangan, bayangkan selama 40 tahun Musa berada di Midian, di daerah padang gurun, menggembalakan ternak. Lalu kemudian dia sudah terbiasa suatu pekerjaan yang rutin. Dan pada saat itu kemudian tiba-tiba dia melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu di mana dia melihat semak duri yang terbakar dan yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian dia datang ke sana dan Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengetahui atau menjelaskan kepada Musa bahwa dia mengetahui penderitaan yang sudah dialami oleh orang Israel di Mesir. Dan Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa dia bermaksud untuk menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan akan memakai Musa sebagai alatnya. Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Saudara-saudara, mulai dari bagian ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar bagaimana interaksi antara Musa sebagai manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya menghadapi Allah pencipta daripada dia. Dan bagaimana dia berespon terhadap firman Tuhan. Dan kita melihat bagaimana tanggapan Tuhan terhadap respons dari pada Musa ini. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa dia akan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, ini ayat 11 merupakan tanggapan daripada Musa kepada Allah. Musa mengatakan, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara, ini merupakan suatu pernyataan yang wajar yang keluar daripada Musa. Betul, siapakah? Pada waktu di Mesir, Musa adalah seseorang yang patut diperhatikan. Musa adalah seseorang yang patut diandalkan oleh karena keberadaannya sebagai anak putri Firaun. Tetapi sekarang, dia hanyalah seorang gembala. Dan dia adalah seorang gembala dan dia juga adalah seorang pelarian. Dia orang yang telah ditolak oleh bangsanya sendiri dan dikejar-kejar oleh orang Mesir. Oleh karena itu merupakan suatu pertanyaan yang wajar yang keluar dari Musa yang mengatakan, "Siapakah aku ini yang akan dipakai untuk menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Perhatikan ayat yang ke-12, saudara. Tuhan tidak menanggapi apa yang dikatakan Musa ini secara negatif atau Tuhan marah terhadap tanggapan ini. Tidak. Tuhan mengerti perasaan Musa. Itu merupakan suatu perasaan yang wajar atau pemikiran yang lumrah. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-12 Allah mengatakan kepada Musa, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Suatu konfirmasi bahwa Allah akan menyertai dia. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Tuhan memberikan suatu peneguhan kepada Musa bahwa bukan hanya Allah akan menyertai dia dalam menjalankan tugasnya, tetapi tugasnya diberikan jaminan oleh Allah pasti berhasil. Ayat yang ke-13, Musa kembali menanggapi firman Tuhan ini. Dia mengeluarkan suatu pertanyaan yang wajar keluar dari mulut Musa. Dikatakan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Suatu pertanyaan yang wajar, karena pada waktu dia di Mesir, orang-orang atau saudara-saudara sebangsanya tidak mengakui dia sebagai utusan Allah. Dan karena itu sekarang kalau dia datang kepada mereka dan mengatakan bahwa
saya diutus oleh Allah nenek moyangmu, pasti mereka akan menguji dia, dan mereka akan bertanya kepada dia mengenai siapa Allah yang mengutus dia. Maka dia kemudian bertanya mengenai hal ini, satu pertanyaan di dalam keterbatasan dan kelemahan dia sebagai manusia kepada Allah penciptanya. Ayat 14 menyatakan bahwa Allah tidak meresponi secara negatif apa yang ditanyakan oleh Musa. Dalam arti, Allah tidak marah kepada Musa. Allah menjawab dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Yang kemudian dilanjutkan oleh Tuhan dengan mengatakan bahwa Dia adalah Allah dari nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang telah mengutus Musa kepada bangsanya. Dan juga kemudian Allah lebih lanjut menjelaskan bagaimana tindakan Allah selama ini, bagaimana cinta Allah dan kemurahan Allah kepada bangsa Israel ini, dan apa yang akan Dia lakukan kepada bangsa ini. Di pasal yang keempat, Musa kembali meresponi mulai dari ayat yang pertama. Memang saudara-saudara, kita tidak bisa atau tidak cukup kata-kata untuk menjelaskan siapa Allah. Dia pencipta. Bagaimana akal kita dapat yang diciptakan oleh Dia dapat memikirkan secara tuntas mengenai pencipta kita. Dalam keterbatasan kita, kita hanya dapat mengerti tentang Dia sejauh bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Untuk kehidupan kita sekarang ini, jelas firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu merupakan penyataan Allah, apa yang sejauh mana Allah memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Musa menanggapi firman Allah itu sebagai berikut di pasal 4 ayat pertama. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Betul, Musa bisa menjelaskan siapa Allah sejauh Allah memperkenalkan diri kepada dia. Tapi ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar, bahwa ini dapat terjadi pada waktu Musa mencoba memperkenalkan Allah kepada mereka. Bahwa mereka bisa tidak percaya kepada perkataan Musa, dan dikatakan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Musa mempunyai alasan yang dapat dimengerti berkenaan dengan ini. Oleh karena kalau kita kembali kepada pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22, lalu kemudian dikuatkan lagi dengan atau diteguhkan lagi dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, di situ jelas bahwa memang orang-orang Israel tidak percaya kepada Musa. Mereka tidak percaya bahwa Musa itu merupakan alat yang diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Oleh karena itu, dia mohon Tuhan menjelaskan mengenai hal ini. Di ayat yang kedua, pasal yang keempat, kembali Tuhan memberikan respons yang positif kepada Musa. Dia tidak marah. Dia mengatakan bahwa dia akan meneguhkan pengutusan yang dia berikan kepada Musa. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, di situ dijelaskan tanda-tanda yang akan menyertai Musa. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa Musa nanti akan dapat melakukan di mana tongkatnya dapat menjadi ular. Tentu saja ini semua dengan kuasa daripada Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan bahwa pada waktu dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan pada waktu ditariknya maka tangannya lalu kena kusta. Dan kemudian pada waktu tangannya, ayat ke-7, dimasukkan kembali ke dalam bajunya, maka kemudian dikatakan setelah ditariknya keluar maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Lalu kemudian Tuhan mengatakan jika mereka tidak percaya juga mengenai hal ini, maka kemudian dia katakan ada tanda-tanda mujizat lain yang akan menyertai Musa. Saudara-saudara, Tuhan kadang-kadang memakai tanda-tanda mujizat ini untuk meneguhkan utusannya di hadapan orang-orang kepada siapa orang ini diutus. Tetapi saudara-saudara, jangan dibalik. Bukan berarti bahwa setiap orang yang dapat melakukan hal-hal yang saudara anggap atau kategorikan sebagai mujizat atau hal-hal yang spektakuler itu pasti adalah utusan Tuhan. Tidak, bukan demikian artinya.
Orang yang diutus Tuhan kadang-kadang Tuhan teguhkan dengan dia dapat melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Tetapi tidak semua orang yang kemudian dapat melakukan hal-hal yang spektakuler yang saudara kategorikan sebagai mujizat adalah pasti utusan dari Tuhan. Bagaimana kita mengujinya? Ada satu-satunya standar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu firman Tuhan. Kita harus menguji bukan hanya kehidupan orang itu saja, tetapi juga pengajarannya. Jadi kehidupan seorang utusan Tuhan dan pengajaran seorang pengutusan Tuhan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mujizat hanya sekedar tanda, bukan merupakan hal yang menjadi fokus utama. Itu harus diperhatikan. Tujuannya adalah utusan itu harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, ayat yang ke-10, setelah Tuhan memberikan tanda-tanda itu, peneguhan bahwa melalui tanda-tanda itu orang akan diyakinkan. Lalu di ayat yang ke-10, Musa berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Saudara, ayat ini berulang kali disebutkan di dalam kitab Keluaran. Ini bukan basa-basi dari Musa. Bukan Musa berusaha untuk merendahkan, rendah hati. Tidak. Tapi memang kenyataannya bahwa Musa tidak pandai berbicara. Musa bukan seseorang yang fasih lidah. Oleh karena itu dia berpikir, bagaimana saya akan menghadap Raja Firaun? Bagaimana saya akan menjadi utusan Allah, menjadi juru bicara Allah, padahal saya tidak fasih lidah? Suatu pertanyaan yang wajar. Ayat yang ke-11, Tuhan kembali memberikan respons yang positif kepada Musa. Dia tidak marah. Dia katakan, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau orang tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Di sini kembali Tuhan meneguhkan Musa bahwa Tuhan akan memampukan dia. Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memperlengkapi dia sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil. Ayat yang ke-13 merupakan respons daripada Musa. Di sini dikatakan, "Tetapi Musa berkata, 'Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.'" Saudara perhatikan, sekarang respons daripada Musa tidak ada alasan apa-apa. Dia hanya mengatakan, "Tuhan, jangan utus saya, utus orang lain yang patut kau utus." Pada waktu Musa mengatakan dia tidak mau, dan dia kemudian meminta Tuhan untuk mengutus orang lain yang patut untuk diutus oleh Tuhan, ayat 14, saudara perhatikan, Tuhan tidak memberikan respons yang positif lagi kepada Musa. Tetapi di sini dikatakan, "Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman." Saudara-saudara, kenapa Tuhan murka? Sebelumnya Tuhan tidak marah dengan segala tanggapan daripada Musa. Karena sebelumnya tanggapan Musa merupakan tanggapan yang wajar yang keluar dari manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, mencoba untuk meresponi, mencoba untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi di ayat yang ke-13, Musa menolak, merupakan penolakan Musa terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya dan meminta Tuhan untuk melakukan hal yang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara, implikasinya adalah Musa pada saat ini meragukan akan firman Tuhan, meragukan bahwa firman Tuhan itu tepat bagi dirinya. Dengan kata lain, dia bisa mengatakan bahwa artinya, saya lebih tahu siapa yang lebih pantas diutus daripada Tuhan. Saya lebih tahu apa yang seharusnya dilakukan daripada Tuhan. Saudara, pada saat manusia meragukan hikmat Tuhan yang sempurna, pada saat manusia merasa bahwa dirinya lebih pandai daripada Tuhan, di situ kita lihat bangkitlah murka Tuhan. Karena implikasi daripada ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya juga suka demikian.
di mana kita merasa kemudian pada waktu 10 hukum ini diberikan kepada kita. Dalam kitab Keluaran pasal 20 saudara bisa bicara di sana. Atau kemudian perintah Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit tentang bagaimana seharusnya mengasihi. Dikatakan kita diperintahkan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita tetapi juga musuh kita. Kita dalam 10 hukum diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup jujur di dalam dunia ini. Kita bisa kemudian orang saya dengar ada orang-orang Kristen yang kemudian mengatakan tidak mungkin kita hidup jujur di tengah dunia yang seperti ini. Bagaimana mungkin saya dapat mengasihi orang yang saya benci atau yang memusuhi saya, yang telah memperlakukan saya dengan semena-mena? Artinya apa, saudara? Tuhan salah, Tuhan tidak tahu keadaan zaman ini. Tuhan Yesus salah, apa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa ada hal-hal yang kemudian tidak mungkin kita lakukan sebagai manusia. Saudara-saudara, lalu kemudian berdasarkan kita kemudian meragukan akan hikmat Allah yang memberikan firman itu kepada saudara dan saya. Lalu kemudian kita mengatakan, karena firman itu tidak tepat, maka saya tidak melakukannya. Dan kemudian kita menciptakan atau kita merumuskan peraturan-peraturan hidup kita sendiri yang kita pikir cocok untuk hidup di dalam dunia ini. Maka kita melakukan banyak kompromi, banyak kemudian sinkretisme. Saudara-saudara, pada waktu itulah Tuhan murka. Apakah kita patut untuk meragukan Tuhan? Apakah Tuhan bisa salah? Apakah saudara dan saya lebih pandai dan lebih berhikmat daripada Tuhan? Saudara, coba kita evaluasi. Pada waktu kita tidak melakukan firman Tuhan, pada waktu kita meragukan kebenaran firman Tuhan untuk diaplikasikan dalam hidup kita, pada waktu kita tawar-menawar untuk melakukan firman Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi alasan kita? Oleh karena kita menikmati kehidupan kedagingan dan kita tidak mau melepaskannya? Oleh karena kita merasa rugi kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan? Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan yang memberikan firman-Nya kepada saudara dan saya tidak pernah salah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kekurang ajaran kami yang mempertanyakan hikmat Tuhan di dalam memberikan firman-Mu kepada kami manusia. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tidak mungkin Engkau memberikan firman untuk mencelakakan kami, untuk menyusahkan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari bahwa sebagai anak Tuhan, kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Bagi kami, orang-orang percaya yang berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, yakinkan kami biarlah melalui kebenaran ini, firman Tuhan ini kami semakin diteguhkan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita untuk saat ini. Seiring dengan lagu yang akan saudara dengarkan berikut ini, saya mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menderita bagi kita, karena penderitaan itu hanyalah jalan kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa Dia telah disalibkan. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Mengapa kita perlu memikirkan tentang doktrin disalibkan ini? Mengapa Kristus tidak bisa mati dengan cara yang lain? Pernahkah kita membayangkan kalau Kristus mati karena Dia sakit? Atau Dia mati karena Dia tua? Atau Dia mati karena kecelakaan? Atau mungkin Dia dihukum tapi tidak melalui salib? Apa yang akan terjadi dengan kita? Mengapa pengakuan iman rasuli perlu menandaskan bahwa Kristus disalibkan? Bagaimana caranya Dia mati? Perlu dinyatakan secara eksplisit. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah salib itu menunjukkan bahwa kutukan dosa, kutukan Taurat itu telah ditanggung. Salib Kristus menunjukkan bahwa kutukan ilahi telah ditanggung. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa tuntutan Allah sudah jelas di sana. Terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Dan tidak ada satupun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Maka semuanya terkutuk. Dan di beberapa ayat sesudahnya, Galatia 3 ayat yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa kutukan itu bunyinya adalah begini, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang disalibkan. Orang-orang yang ada antara langit dan bumi. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Kristus mati harus secara salib. Sebab kalau Dia mati tanpa salib, maka Dia tidak bisa mati dalam keadaan menanggung kutukan. Dan Dia harus mati untuk menanggung kutukan itu bagi kita. Dia tidak harus menebus kita, Dia tidak harus mengasihi kita, Dia tidak harus menyelamatkan kita. Tapi ketika Dia memastikan untuk menyelamatkan kita, maka jenis kematiannya cuma ada satu, yaitu melalui salib. Karena salib itulah simbol orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita. Itulah alasan pertama mengapa Kristus harus mati disalibkan. Yang kedua, karena salib memenuhi keadilan Allah. Kematian di atas kayu salib memenuhi keadilan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25, Paulus mengatakan bahwa salib bukan cuma menunjukkan kebenaran Allah, Allah yang benar, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah. Maksudnya adalah demikian. Allah adalah Allah yang kudus. Allah adalah Allah yang adil. Orang yang berdosa patut untuk dihukum. Manusia berdosa patut untuk dihukum. Tetapi Dia juga adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi manusia. Maka Dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman itu. Pada saat hukuman itu ditanggung, maka keadilan Allah dipuaskan di sana. Bukan hanya kebenarannya, tapi keadilan Allah juga dipuaskan. Nah, ada beberapa orang yang sulit untuk menerima doktrin ini. Mereka menganggap kalau Allah memang mau mengampuni, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja? Hukuman dosa tidak perlu ditanggung, karena Allah toh juga Allah.

untuk mengganti kerusakan yang ada, sebetulnya tetap ada yang mengganti kerusakan itu. Yang mengganti kerusakan adalah si pemilik mobil sendiri. Jadi pemilik mobil murah hati, mengampuni orang lain tidak perlu mengganti. Tetapi karena pemilik mobil itu juga, dia memutuskan untuk mengganti mobilnya, memperbaiki mobilnya. Karena dia mungkin cinta keindahan, mungkin karena dia tidak suka melihat mobil yang jelek, yang penyok di sana sini. Maka pemilik mobil yang mengganti sendiri hukumannya. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Allah. Allah memang mengasihi, tetapi dia juga adil. Dia mengasihi, dia mau mengampuni, tetapi dia adil. Orang berdosa perlu untuk dihukum. Dan Kristus itu melakukannya bagi kita. Dia mati untuk kita. Nah, alasan yang berikutnya, mengapa ini semua perlu dilakukan, adalah karena di salib itu manusia didamaikan dengan Allah. Orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat yang ke-20 mengatakan segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Beberapa orang salah paham, dipikir Allah itu adalah dewa yang murka, yang harus butuh sesaji tertentu, butuh korban tertentu, supaya Allah mau mengampuni manusia. Ini adalah konsep yang keliru. Konsep didamaikan di dalam Alkitab, gambarannya bukan seperti dewa-dewa yang marah kepada manusia dan minta manusia membawa sesuatu, tebusanlah, apalah yang bisa dibawa manusia, supaya Allah mau berdamai dengan manusia. Bukan. Pendamaian di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kekudusan Allah. Dia Allah yang kudus, yang suci, manusia berdosa terpisah dari dia. Manusia berdosa memusuhi Allah melalui korban Kristus Yesus yang jauh ini didekatkan oleh Allah. Yang berdosa ini dibasuh di dalam kesucian Kristus sehingga keduanya bisa dikatakan didamaikan. Atau dengan kata lain, didamaikan berarti dipersekutukan kembali dengan Allah. Bukan berarti marah dengan marah, tapi tentang orang yang terpisah menjadi orang yang didamaikan melalui Kristus. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan

mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, "Loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang." Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, "Sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik." Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang kelima, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat, padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar? Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak

perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Sungguh ya Allah, Engkau adalah Raja yang berbeda dengan raja-raja lain di dunia ini. Engkau tidak memperbudak kami, tetapi Engkau justru melayani kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus, bahkan mati bagi dosa kami. Engkau bukan raja yang menuntut kami terlebih dahulu, tetapi melayani kami terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang hadir sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang siap Engkau pakai ya Tuhan. Meskipun kami datang membawa tangan kosong, tetapi ya Bapa, pada waktu kami mempersembahkan hidup kami yang tersisa di dunia ini dengan hati yang hancur dan sadar bahwa kami butuh Engkau, Engkau akan menerima kami dan memakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Itu doa kami bagi setiap kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan untuk melayani Raja kami yang mengasihi kami itu. Dalam nama-Nya, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Cuma sekalian, sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca 4 ayat saja dari teks kita, dari surat Yudas. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam satu seri yang akan running secara paralel dengan seri khotbah Ruth yang disampaikan oleh Pendeta Christian, dan saya akan menyampaikan khotbah dari surat Yudas ini secara berurutan selama 2 kali saja, karena kitab Yudas memang adalah kitab yang sangat pendek yang hanya terdiri dari sekitar 600 kata satu pasal ya saja. Dan saudara, kita akan melihat ini selama 2 kali khotbah berturut-turut hari ini dan 3 minggu yang akan datang. Saudara, satu kali ada pertandingan boxing yang dahsyat, yang saya tidak tahu apakah saudara suka menonton boxing, tapi ayah saya dulu, papa saya almarhum, sangat suka boxing, saudara. Jadi saya suka ceritai tentang Muhammad Ali. Nah, rupa-rupanya saudara, ada yang disebut sebagai the fight of the century ya, sampai hari ini kalau Anda lihat Wikipedia, itu Muhammad Ali melawan satu orang yang namanya Frazier ya. Tahun 73, 74, dan 75. Jadi ada trilogi fight yang luar biasa besar. Dan fight yang ketiga itu diadakan di Manila. Muhammad Ali, saudara, melawan lawannya yang juga sangat terkenal itu. Dia mencoba untuk KO dia tentunya. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena waktu itu boxing masih 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde. Ya, dan 3 menit gitu ya. Tapi dulu sudah 15 menit, dan itu adalah salah satu olahraga yang mungkin paling violent gitu ya. Dan pada waktu Muhammad Ali itu meninju wajahnya dari lawannya si Frazier ini, saudara, dan dia mulai matanya itu berdarah dan bengkak, saudara. Maka di ronde yang terakhir itu, ketika mereka sedang break,
di cornernya Fraser itu, dia dibisikin oleh pelatihnya, "Don't continue, just stop the fight, or you going to die." Kira-kira begitu saudara bisikannya. Maka saudara, akhirnya Muhammad Ali memenangkan pertandingan yang ketiga itu sehingga seluruh skornya 2-1 dan Muhammad Ali dinyatakan sebagai juara terbesar di dunia. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa ketika diketahui bahwa pada waktu di menit yang sama itu di corner yang lain Muhammad Ali berkata kepada trainer dia, dia bilang kalau dia bangun lagi tetap akan bertanding, aku akan menyerah kalah. Jadi rupa-rupanya saudara, Muhammad Ali

boleh berhenti berjuang. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tapi mereka harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Berjuang untuk iman, mengapa beriman saja tidak cukup? Saudara, kita akan melihat ini di dalam tiga bagian untuk mengertinya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri. Yang kedua adalah alasan, saudara, kenapa kita harus berjuang untuk iman kita. Mari kita melihat yang pertama, saudara, the call to contend for the faith. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca. Panggilan untuk berjuang bagi iman. Saudara, surat ini ditulis, ayat yang pertama, dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru, ada 6 orang. Saudara, 6 orang yang namanya itu Yudas. Ya, dan komentator setuju di dalam sejarah gereja, saudara, semuanya itu mengacu kepada satu orang yang paling mungkin menulis surat pendek ini, yaitu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saudara, Yesus itu punya 4 saudara, ya, sama ibu lain bapak tentunya. Dan kalau Anda membaca misalnya di Matius 13:55 dikatakan di sana, bukannya ibunya, ibu Yesus bernama Maria, dan saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Menarik sekali, saudara, tidak ada orang tua yang hari ini menamai anaknya Yudas, ya enggak? Mereka banyak menamai anak mereka itu Yakobus atau Yusuf atau Simon. Saya kenal Pak Yakobus, ada di Indonesia. Saya kenal Pak Simon, Pak Yusuf banyak. Tapi Pak Yudas saya belum pernah kenalan sama orang, my name is Jude gitu ya. Saudara, itu juga sebabnya kenapa Alkitab kita itu tidak disebut sebagai bahasa Inggris at least ya, Judas gitu ya. Tetapi Jude, untuk membedakan itu tentunya dengan si Yudas Iskariot. Murid Yesus yang kemudian menjual gurunya. Tetapi ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, dan dia sebenarnya memberikan hint, memberikan petunjuk pada waktu dia mengatakan saudara Yakobus. Tetapi yang menarik, saudara, pada waktu dia menceritakan siapa dirinya, itu satu hal yang umum kalau mereka menulis surat, sebagaimana Anda tahu setelah kita mempelajari berbagai macam kitab di dalam gereja ini, setiap kali ada yang nulis tentunya ada penulisnya. Dan dia memperkenalkan dirinya bukan langsung sebagai, saya ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kenalan sama orang, biasanya kita suka dropping names. Ya, kita bilang, saya ini saudaranya, itu loh, pemilik perusahaan ABCD dan seterusnya. Lalu orang, oh Anda ini saudaranya gitu. Dia tidak memanggil dirinya sebagai saudara Yesus Kristus, tetapi dia menyebut dirinya sebagai doulos. Saya ini adalah budaknya Yesus Kristus. Saudara, tadinya dia tidak percaya. Yesus punya saudara-saudara, semuanya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sampai di Kisah Rasul, setelah dia itu bangkit, barulah saudara mereka percaya. Dan dia, si Yudas ini, tidak melihat dirinya di dalam kaitan dengan relasinya sebagai brother, tetapi sebagai slave of Jesus Christ. Saudara, itu menunjukkan betapa bedanya, saudara, kita dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan orang-orang yang ada di antara Yesus, saudara, pada waktu itu, mereka tahu bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak percaya. Bahkan bukan hanya itu, keluarganya sendiri, saudara, menganggap Yesus itu gila. Ya, Anda bisa membaca ini, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihatnya, saudara, pada waktu Anda membaca Markus 3:21 misalnya. Yesus itu sedang berada di rumah ibadat, dia menjelaskan segala sesuatu terkait dengan hukum Taurat dan firman Allah, saudara. Dikatakan di sana mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kemudian ketika orang datang kepada dia, itu loh ibumu dan saudaramu itu cari engkau di luar. Yesus bilang, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku. Nah, orang bilang, gila ini, sudah skizofrenik gitu ya.
Masa mamanya sendiri

adik-adiknya sendiri dia nggak tahu. Saudara, itu sebabnya mereka itu sulit percaya Yesus sampai kepada Yesus itu mati dan bangkit. Barulah Yudas sendiri percaya. Itu sebabnya saudara, dia tidak pernah menganggap diri sebagai saudara, tapi dia lebih comfortable melihat dirinya sebagai budak dari Yesus Kristus. Penerima surat ini, kalau Anda lihat di sana, adalah mereka yang dipanggil, mereka yang ditetapkan, saudara, dan mereka yang dipelihara, ya, dipanggil, dikasihi, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi, saudara, ini satu triad, satu hal yang menjadi pola penulisan dari si Yudas ini. Kalau Anda lihat, dia banyak pakai triad, dan kita akan lihat beberapa hari ini, saudara. Misalnya Anda melihat kita ini dikatakan orang yang dipanggil Allah, tanpa ada Allah yang memanggil Anda dan saya tidak akan ada di gereja ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, saudara, kita itu dipisahkan dari dunia. Sanctified itu artinya set apart from the world. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk Allah. Hidup Anda dan saya sekarang bukan lagi untuk dunia tetapi untuk Allah. Itu artinya kita itu sanctified by God the Father. Dan bukan hanya itu, kita itu juga preserve, dipelihara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, triad yang kedua kita lihat di sana memberikan salam, mercy, peace, and love. Berbeda dengan Rasul Paulus yang suka memakai kata grace and peace unto you. Dia pakai kata mercy, saudara. Dan kenapa mercy? Karena dia akan berbicara sesuatu yang tidak enak nantinya. Dia akan berbicara di surat ini, saudara, satu penghukuman Allah bagi orang-orang fasik. Itu sebabnya dia itu saya kira mengawali suratnya dengan memberikan mercy of God, peace of God, love of God kepada penerima surat tersebut. Tapi saudara, panggilan untuk berjuang melawan iman itu muncul saudara di ayat yang ketiga. Ya, pada waktu Yudas itu menulis surat ini, saudara, apa yang dia tuliskan sebetulnya bukan apa yang dia inginkan untuk tuliskan di awal. Itu sebabnya ada change of heart di sana. Anda perhatikan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga Anda bisa lihat di layar. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Itu topik awal dia, saudara. Jadi ini yang saya kira menarik, proses Allah Roh Kudus memimpin para penulis kitab-kitab di dalam kanon Alkitab kita, saudara. Jadi ada proses yang menolong para penulis ini untuk kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi tanpa membuang style masing-masing, karena terlihat jelas, saudara, ada style Yudas yang berbeda sekali dengan Paulus, yang berbeda dengan Petrus, mungkin jauh lebih mirip Petrus daripada Rasul Paulus, saudara. Tetapi yang menarik sana, dia ingin menuliskan keselamatan, tentang keselamatan, berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi kemudian dia pindah arah. Dia mengatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. To contend for the faith that was once delivered to the saints. Itu yang menjadi beban dari Yudas. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang tadinya tidak mau ditulis oleh Yudas. Tapi dia mau tidak mau merasa, saudara, itu yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Saudara, inilah salah satu ciri seorang yang sungguh-sungguh melayani dipimpin oleh Roh Allah. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu, tetapi ada Roh Allah yang menggerakkan Anda untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka saudara, Anda harus taat terhadap pimpinan Roh Kudus tersebut. Nah, mari kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang berjuang mempertahankan iman. Saudara, kata contend di sana, kata berjuang itu sebenarnya harus diterjemahkan berjuang dengan sangat-sangat intens. Karena kata
Berjuang itu muncul dari kata yang dipakai di dalam bidang olahraga gulat, wrestling atau boxing yang tadi saya sampaikan di awal, saudara-saudara. Jadi orang yang wrestling, kalau Anda pernah lihat wrestling match atau boxing match itu, maka saudara-saudara dia harus sangat aware dengan apa yang lawannya akan lakukan. Dia harus memakai tenaganya dengan luar biasa, seluruh bagian tubuhnya, saudara, dari tangannya, kakinya, sikunya, bahunya, semuanya harus siap untuk defend dan untuk offend. Paulus memakai konsep yang sama meskipun katanya berbeda, tapi akar katanya sama di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian itu katanya adalah berjuang, saudara, dalam pertandingan. Itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di dalam bahasa aslinya sudah ditulis dalam present infinitive, artinya to continuously, to earnestly contend. Terus-terusan untuk berjuang secara intensif mempertahankan iman. Saudara, iman yang dimaksud bukan iman percaya, artinya lu beriman gak sih gitu ya. Kalau lu beriman, ya sudah lakukan. Bukan itu artinya, saudara. Iman yang dimaksud di sini adalah the body of doctrine. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia punya dua natur tadi yang saya sebutkan di New City Catechism. Kita percaya akan inerransi bahwa Alkitab itu tidak bisa salah, saudara. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Saudara, semua kebenaran-kebenaran dasar dari iman percaya kita. Itu yang dimaksud dengan iman di sini. Rasul Paulus memakai konsep yang sama ketika dia menulis di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran dasar tentang iman Kristen itu kita harus perjuangkan karena itu sangat berharga. Dan Anda dan saya bisa ada di gereja ini, bisa memiliki Alkitab, dan bukan hanya memiliki Alkitab, tetapi bisa menerima pengajaran yang solid, membaca buku-buku tafsiran yang sangat-sangat ketat, saudara-saudara, karena ada pendahulu bapak-bapak gereja dari sejak abad pertama yang memperjuangkan, saudara, iman yang diwariskan dari generasi ke generasi itu supaya tidak didilute, tidak diselewengkan, tidak dikurangi dan ditambah, tetapi sungguh-sungguh disampaikan dengan murni. Saudara, itu iman yang kita perlu perjuangkan. Kalau Anda datang ke museum, saudara, lalu lihat lukisan itu enggak ada yang jaga, tidak ada kamera, saudara, tidak ada alarm, saudara, maka Anda lihat ini enggak mungkin mahal. Kenapa? Karena enggak ada yang jaga. Saudara, kalau Anda tiba-tiba itu lukisan di sebelah kiri itu hilang, ya. Ya mungkin enggak ada yang tahu siapa yang ngambil, saudara. Enggak ada kamera, enggak ada alarm gitu ya. Tapi coba Anda masuk ke museum. Saudara, semakin berharga, semakin harganya itu jutaan dolar, maka semakin ketat yang menjaga. Saudara, iman percaya kita ini adalah iman yang berharga, itu sebab Anda dan saya dalam setiap generasi perlu berjuang untuk mempertahankan iman tersebut. Iman yang satu kali pernah diberikan kepada the saints tidak perlu terus diberikan oleh Allah, karena itu sudah diberikan. Tugas Anda dan saya adalah terus menjaganya, memperjuangkannya, saudara, karena itu layak diperjuangkan, karena itu berharga. Dan iman tersebut secara konstan diserang dari segala penjuru, dari berbagai zaman, di setiap generasi. Saudara, itu sebabnya J.C. Riley, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang pastor di abad 19 mengatakan, kesulitan gereja adalah bahwa kita tidak mendidik orang-orang percaya itu untuk siap berjuang mempertahankan iman. Nah, dia mengatakan apa yang disebut dalam tulisannya, saudara, kita itu, gereja-gereja itu membuat orang Kristen menjadi jellyfish Christians. Saudara tahu ubur-ubur?
Ya, ubur-ubur itu kalau Anda lihat gitu ya di Discovery Channel, National Geographic Photos itu ya, bagus memang. Ya, dia bisa apa mekar gitu ya, lalu berenang gitu. Tapi saudara, jellyfish, ubur-ubur itu enggak punya tulang, ya kan? Enggak punya otot, saudara. Dan begitu dia itu keluar dari air sampai di pantai, dia cuma bisa mati gitu ya. Saudara, J.C. Riley mengatakan bahwa kita itu sama seperti ubur-ubur, seringkali seperti sebagai orang percaya. Kita tidak mampu memiliki capacity untuk berjuang mempertahankan iman yang kita percaya. Jadi saudara, itu sebabnya Yudas berubah haluan dan mengatakan ini penting. Berjuanglah mempertahankan iman, dan itu adalah panggilan yang harus kita kumandangkan dari waktu ke waktu di gereja ini, di berbagai gereja Tuhan, untuk Anda semua yang ada di sini. Khususnya Anda yang masih muda, yang akan menjadi generasi penerus, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang mempertahankan iman tersebut. Ingat saudara, surat ini diberikan kepada semua orang yang mendengar, yang menerima surat ini. Bukan hanya kepada pendeta, lulusan seminari, tidak saudara, tapi kepada semua orang Kristen. Panggilan untuk berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, saudara, kenapa itu penting? Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ternyata alasannya adalah sederhana, saudara. Ada orang-orang yang sudah menyusup masuk. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang ungodly, orang fasik. Satu hal yang kita perlu sadari, saudara, ini bukan orang Kristen yang murtad, tetapi orang-orang yang dari awal ditentukan Allah untuk binasa. Jadi orang-orang yang memang bukan orang percaya, tapi mereka masuk di dalam gereja tanpa ada yang ketahui, yang ada yang mengetahui, seperti orang yang masuk dari pintu belakang tiba-tiba ada di tengah-tengah orang percaya, saudara. Jadi ini bukan orang-orang yang kemudian dari percaya jadi tidak percaya, tapi orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yaitu apa? Mereka secara khusus tadi disebutkan saudara di ayat yang ke 4 yang kita baca itu, menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang selalu memikirkan begini, saudara, kalau Allah itu sudah memberikan kasih karunia dalam Kristus Yesus, berarti aku bebas berbuat dosa, karena toh aku sudah diselamatkan. Saudara, orang-orang ini masuk menyelundup, tidak ada yang tahu. Kalau Yudas tidak membuat mereka aware, mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang menghibur kita, Tuhan pasti tahu. Meskipun mereka unnoticed by man, mereka sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa akan ada dari antara mereka yang masuk di tengah-tengah domba Allah. Itu sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Satu hal yang tidak mudah bagi Yudas, karena dia harus mengatakan ini kepada orang-orang yang dia mungkin kenal. Saudara, jangan pikir orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelihatannya itu garang gitu ya. Saudara, di luar mereka itu tampak rohani. Secara eksternal mereka itu aktif di gereja. Mereka mungkin adalah pelayan-pelayan di gereja. Mungkin mereka pemimpin KTB, mungkin mereka adalah majelis, mungkin mereka adalah hamba Tuhannya sendiri, saudara. Mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka itu tidak bisa dideteksi. Ayat 5, saudara. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, dimulai ayat yang kelima,
sampai ayat yang ke 13, si Yudas ini saudara mencoba untuk memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama. Dan saya akan perlu waktu 3 jam kalau mau properly discuss every single story yang dia katakan saudara. Tapi saya akan coba membahasnya dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah saudara, contoh-contoh ini dibagi menjadi dua bagian besar plus dua nanti yang saya akan jelaskan. Jadi di dalam slide sebelumnya, saudara lihat di sana ada 3 grup, yaitu Israel, Sodom dan Gomora, lalu angels, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Kemudian yang ketiga kedua adalah pribadi, ya Kain, Bileam dan Korah. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa dari Anda yang tahu cerita ini semua? Yes, I know all of them, gitu ya. Atau Anda bilang, siapa sih Korah? Siapa sih Bileam itu, gitu ya. Anda enggak pernah tahu ini. Saudara, Yudas, penulis kitab ini, berasumsi bahwa pendengarnya, penerima suratnya, itu sudah tahu cerita ini. Itu sebabnya dia pakai ini, saudara, sebagai ilustrasi. Orang-orang fasik yang menyusup di tengah kamu, itu seperti mereka ini loh. Celakanya saudara hari ini adalah pada waktu surat ini dibacakan di dalam jemaat gereja, saudara, banyak sekali orang yang tidak ngerti dan tidak tahu siapa Bileam, siapa Korah, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. No clue about all that, karena gak pernah baca Alkitab. Ya tentu di ICC gak ada lah yang seperti itu ya. Karena terjadinya cuma di gereja lain gitu kan. Tetapi saudara, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, mari kita bahas secara cepat saja. Di dalam Israel yang pertama, saudara ya. Kalau Anda melihat ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, apa yang kemudian terjadi di bilangan pasal yang ke-14. Ketika mereka itu ada di Kadesh Barnea, mau masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, saudara. Mereka mengirimkan 12 pengintai, yang 10 bilang, jangan. Jangan masuk di sana, ngeri men, raksasanya gede-gede, kita akan dilumatkan. Lalu ada Yosua dan Kaleb mengatakan, it's okay. Mereka mengerikan memang, tapi Tuhan kita itu jauh lebih perkasa. Let's do it, gitu kan. Nah saudara, karena mereka itu unbelief, tidak percaya kepada Allah, maka seluruh generasi orang-orang dewasa itu habis di padang gurun. Saudara, ini yang disampaikan oleh Yudas kepada penerima suratnya. Jadi, orang-orang ungodly ini, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang sepertinya itu penuh iman, tetapi mereka itu tidak percaya kepada Allah. Mereka akan dibinasakan. Oke, yang kedua, cepat-cepat ya. Nanti kalau Anda mau baca sendiri, baca bilangan 14. Yang kedua, saudara, adalah bicara mengenai angels. Nah, ini yang agak sulit, saudara, karena kutipan ini, ayat yang ke-6, saya bacakan terlebih dahulu, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, dan yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini dikutip dari The Book of Enoch. Jadi Henokh itu, saudara, yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mati di dunia ketika dia hidup, itu adalah mungkin nabi pertama yang diberikan kepada Allah untuk bernubuat, tetapi saudara, kitab ini tentunya tidak masuk di dalam kanon Alkitab dan dikutip oleh Yudas. Jadi saudara, ini adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka, tetapi Yudas dalam mengutip kitab Henokh ini tidak sedang mengakui bahwa itu adalah bagian dari Alkitab. Dia hanya membuat referensi kepada kitab Henokh untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Saudara, perhatikan itu baik-baik. Jadi Yudas tidak sedang mengatakan bahwa kitab Henokh itu adalah bagian dari kanon Alkitab, tapi dia hanya mengutip satu bagian dari kitab Henokh yang menjadi bagian dari kanon itu untuk mengafirmasi apa yang Alkitab sudah ajarkan. Anda mungkin bertanya, kok membingungkan ya? Memang saudara, ya, karena itu hanya ilustrasi untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Paulus juga melakukan hal yang sama. Saudara, dia berapa kali saudara Rasul Paulus itu sebetulnya memakai itu pada waktu dia bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tidak ada di Alkitab. Tapi Paulus mengutip itu untuk mendukung poin yang dia sedang sampaikan yang Alkitabiah. Di 1 Korintus 15:33 misalnya. Dan di tempat lain, Kisah Rasul 17:28
Titus 1 ayat yang ke-12. Nah, tapi yang lebih penting di sini, Saudara, apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan? Saudara, komentator mengatakan ini mengacu kepada Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu diceritakan, Saudara, ada, saya bacakan seperti ini ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, ini adalah malaikat-malaikat ya, yang kemudian memberontak kepada Allah dan kemudian itu mengambil manusia sebagai istrinya, Saudara. Dan Anda lihat di Kejadian 6 itu adalah titik awal di mana Allah itu menyesal menciptakan manusia. Dan tidak lama kemudian ada air bah. Seluruh manusia itu musnah kecuali 8 orang yang adalah keluarga Nuh. Kenapa, Saudara? Karena ada satu persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah antara malaikat dengan manusia. Dan hari ini, Saudara, kalau ada segala macam persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah, manusia dengan binatang, itu pun akan membuat Allah itu sangat-sangat muak, Saudara. Kalau bukan karena Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan pelangi tersebut, Saudara, maka saya pikir, Saudara, kita itu selalu ada di ambang kebinasaan. Tetapi ini yang terjadi, Saudara. Dan malaikat-malaikat ini sekarang sudah dibelenggu secara kekal di dalam dunia kekelaman sampai nanti mereka akan dihakimi di hari penghakiman yang terakhir. Saudara, jadi maksud daripada Yudas mengutip ini adalah bahwa orang-orang yang menyelusup masuk di gerejamu itu adalah orang-orang yang rebellious, yang memberontak kepada Allah dan tidak mau taat kepada porsi yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Saudara, the lesson for us is, kalau Allah menetapkan porsi bagimu, kalau Allah menetapkan desain yang seharusnya, jangan pergi keluar dari desain Allah itu. Karena engkau memberontak kepada desain Allah. Kalau dia adalah good and gracious king yang tadi kita nyanyikan, trust him, trust his design, trust that he is good. Yang ketiga, Saudara, Sodom dan Gomora ini bicara mengenai imoralitas seksual. Ya, karena kalau Anda melihat Allah mengutus malaikatnya untuk membinasakan dua malaikat, Sodom dan Gomora, karena kejahatannya itu luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita melihat homoseksualitas dan lesbianisme itu menggejala secara global, itu sudah ada di Kejadian 19 ketika Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Allah. Jadi Yudas sedang mengatakan, Saudara, bahwa yang masuk menyelusup di jemaat itu adalah orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Dan mereka mengatakan bahwa kalau saya sudah diselamatkan, it's okay kan, semua orang tahu melakukannya. Itu excuse mereka. Saya akan melewati tentang Mikael di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Nanti Anda bisa tanya di Gospel Talk kalau Anda curious. Kalau enggak, kita bisa ngobrol secara pribadi. Tapi saya akan lompat di ayat yang ke-11, Saudara. Ya, tentang triad yang kedua ketika dia bicara mengenai Kain, Bileam, dan Korah. Saudara, ini menunjukkan tiga dosa, yaitu iri hati, marah, ya. Yang kedua itu keserakahan, dan yang ketiga itu ambisi. Saudara, Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan karena dia tidak mempersembahkan daging, tidak ada darah yang tercurah, tapi karena dikatakan, Saudara, Habel mempersembahkan dengan iman, sementara Kain tidak. Itu sebab Allah menerima persembahan Kain, Habel. Itu Kain iri dan Kain kemudian membunuh adiknya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Yudas mengatakan basically adalah bahwa engkau harus tahu orang-orang fasik ini, orang-orang ungodly ini, mereka itu siap untuk akan membunuhmu secara spiritual. Engkau harus berhati-hati karena mereka itu seperti Kain. Yang kedua, Saudara, adalah keserakahan. Nah, Bileam ini juga adalah cerita yang sangat menarik di Bilangan 22. Ya, ketika Raja Moab itu mengirim utusan, Saudara, kemudian dia mengatakan basically kalau engkau dipimpin Allah dan kau menang perang, kami akan kalah. Tapi mereka ingin menyuap, memberikan bribery kepada Bileam. Pertama, Bileam bilang enggak, go away. Lalu Raja Moab itu enggak
sudi menerima kekalahan, dia kirim lagi saudara utusan yang kedua kali ini dengan bribery yang lebih besar. Si Bileam ini berubah pikiran, dia bilang, oke, nginep aja dulu, tidur dulu, besok aku pikirin berikan jawaban kepadamu. Saudara Allah marah, dan kemudian dia mau pergi, ya sudah, pergi saja gitu ya, pergi ketemu dengan si Raja Moab itu. Dan apa yang terjadi ketika di tengah jalan Allah itu suruh dia untuk balik pulang, ya, Bileam tetap mau jalan. Dan keledainya itu berhenti jalan, saudara dipecutin. Akhirnya saudara di tengah-tengah satu area out of nowhere itu, Allah mau bicara kepada Bileam, dan satu-satunya mulut yang ada di sana adalah mulutnya si keledainya. Maka Allah memakai mulut keledai Bileam itu untuk bilang, lu ngapain pecutin gua, gitu ya, kira-kira begitu saudara keledainya bilang. Dan saudara waktu itu Bileam kemudian menjadi orang yang menyesatkan Israel semakin dalam, dan akhirnya saudara apa yang terjadi, Allah menghukum Israel, Allah menghukum Bileam juga. Saudara yang ketiga adalah Korah. Korah ini bicara mengenai ambisi ketika dia mengumpulkan sekitar 250 orang untuk menantang otoritas Musa. Anda bisa ketemukan ini di Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Korah itu mengajak orang-orang memberontak melawan Musa, dan ketika Musa mendengar itu saudara, respon dia bukan marah balik atau menantang Korah, dia langsung bersujud berdoa karena dia tahu begitu dia menantang otoritas Musa, dia menantang otoritas Allah yang diberikan lewat Musa. Dan apa yang terjadi saudara, tanah di tempat mereka berpijak itu tiba-tiba terbuka seperti film-film Hollywood yang kita sering nonton itu. Terbuka dan melumatkan si Korah dan 250 orang yang ada bersama dia. Dengan kata lain, saudara Yudas yang mengatakan, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah yang Allah berikan melalui orang-orang yang dia sudah tunjuk, maka saudara kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, orang-orang ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan adalah orang-orang yang menjadi noda dalam perjamuan kasihmu. Ya, tolong slide berikutnya. Ayat yang ke-12 dan 13. Mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Itu gambaran pertama. Pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, ombak laut yang ganas. Ayat yang ke-13. Saudara, ini gambaran yang coba dilukiskan oleh Girvan pada waktu membuat artwork ini dengan baik, tiga hal itu. Apa yang dikatakan Yudas, saudara, adalah bahwa mereka ini, kalau Anda lihat metafora yang dia pakai itu sangat-sangat praktikal, yang mereka tidak malu-malu melahap. Jadi gambarannya, saudara, ya, kalau ada potluck di gereja, saya pernah bilang hal ini memang, tiba-tiba ada orang yang langsung tanpa berlihat kiri kanan, dia penuhi piringnya, stock up gitu, lalu dia pergi ke ujung makan, terus balik lagi, penuhi piringnya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, ungodly. Ini orang-orang ungodly itu kayak begitu, saudara. Jadi tolong kalau ada perjamuan kasih, ya, jangan datang dengan perut keroncongan, sudah tidak makan 3 hari lalu kemudian melahap semuanya. Anda itu bersikap seperti orang-orang ungodly yang secara praktikal ditulis oleh Yudas dalam bagian ini. Tetapi yang lebih serius, saudara, seperti awan yang tidak berair. Awan itu seharusnya kalau mau hujan itu Anda lihat awan yang gelap itu akan mendatangkan hujan, tetapi ini tidak mengandung capacity seperti itu. Atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau seperti ombak laut yang hanya mendatangkan kotoran, debris itu ke pantai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri. Jadi saudara, summary-nya saya ketemu ada 16 sebetulnya. Ya, dia adalah orang yang menyelusup, melampiaskan hawa nafsu, menyangkal Yesus, tidak percaya, tidak taat pada batas kekuasaan, melakukan percabulan, mengikuti jalan Kain, menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam, durhaka seperti Korah, tidak malu-malu melahap seperti awan yang tak berair, ombak laut yang ganas, menggerutu dan mengeluh, hidup menuruti hawa nafsu, mulut mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai
wolf in sheep's clothing. Kalau Anda melihat ada satu slide yang saya tunjukkan di sana, serigala yang masuk ke tengah-tengah domba. Dan ini mungkin terjadi di persekutuan mereka pada waktu itu. Mereka dikenal, saudara, bukan dengan intelek mereka, bukan karena mereka pandai bicara, bukan karena gifts mereka, talenta-talenta rohani mereka, bukan karena kesuksesan mereka dalam pelayanan, tapi mereka dikenal karena buahnya. Jadi menarik sekali, saudara, Yudas ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dari mana kita tahu mereka ini guru-guru palsu. Lihatlah buahnya, lihatlah kehidupannya. Jadi Anda kalau mau tahu apakah pengajaran yang mereka ajarkan itu adalah pengajaran yang sehat, itu akan seringkali terlihat dari kehidupan orang-orang tersebut. Sehingga kita tidak pernah bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Allah, yaitu kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang salah. Saudara, kelihatannya buku ini adalah surat Yudas ini sepertinya Yudas penuh dengan hate, dengan kebencian. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau Anda cinta sesuatu, pasti Anda benci sesuatu yang akan merusak orang yang Anda cinta itu. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, Anda akan benci semua orang, semua hal yang akan merusak anak Anda, betul? Kalau Anda bilang, ya gak apa-apalah dia mau terlibat drugs gitu ya, dia mau melakukan kejahatan, it's okay, biarin aja gitu. Itu namanya Anda tidak mencintai anak Anda. Semakin Anda mencintai anak Anda, semakin Anda membenci hal-hal yang merusak dia. So, itu yang dilakukan oleh Yudas. Karena dia itu sangat mengasihi orang-orang yang Allah sudah tetapkan untuk dia layani. Itu sebabnya dia membenci orang-orang yang fasik, yang mencoba untuk merontokkan iman mereka. Yang ketiga dan terakhir, saudara, the hope to contend for the faith. Harapan untuk berjuang melawan iman. Ayat 14, 15, dan 16. Dan sekali lagi dia mengutip dari Henok, saudara, juga tentang mereka. Henok, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, ada kata fasik diulangi 4 kali di 3 ayat tersebut. Waktu saya habis, saya tidak bisa membahas semuanya dengan jelas, tetapi 2 hal yang saya ingin Anda pikirkan sebagai implikasinya. Kalau Anda adalah orang-orang yang punya karakteristik seperti orang-orang fasik ini, the message is clear, saudara, bertobatlah hari ini. Anda mungkin seperti orang-orang yang rohani, melayani Tuhan, tahu doktrin, tetapi dalam kehidupan Anda, Anda tidak menyatakan kebenaran tersebut. Repent, bertobatlah hari ini. Yang kedua, saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bukan seperti mereka, berjuanglah mempertahankan iman, karena ini urgent. Saudara, pada waktu dia mengutip lagi dari Henok, ada satu hal yang menarik, saudara. Anda tahu Henok itu punya anak yang namanya itu aneh sekali, saudara. Namanya itu diberikan adalah kalau dia mati, nanti itu akan terjadi. Itu nama anaknya Henok. Saudara, bayangkan ada orang tua yang kasih nama anak, kalau dia mati itu pasti terjadi. Jadi gurunya panggil, ya kamu siapa namamu? Kalau dia mati nanti akan terjadi, gitu ya. Aneh bukan? Tetapi itu nama aslinya, saudara, Metusalah. Sudah tahu berapa umur dia? 969 tahun. Apa artinya? Allah itu panjang sabar, saudara. Allah itu menanti orang untuk bertobat 969 years. Tapi pada waktu akhirnya Metusalah itu mati, saudara. When he dies, it will happen. Apa yang terjadi? Penghakiman Allah itu datang. Tapi bersyukur, saudara, ada Nuh yang sudah menyiapkan bahteranya. Ada Nuh yang mengatakan bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Henok punya anak Metusalah. Allah
juga punya anak tunggal yaitu Kristus Yesus. Yang dalam masa panjang sabarnya itu dia mengutus Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Itu sebab Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-6 dalam slide yang terakhir. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Termasuk orang-orang yang menyusup ini, saudara. Yesus mati bagi orang-orang fasik tersebut. Pada waktu kita masih lemah, Yesus mati. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Itu sebabnya dia adalah good and gracious King. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman ini. Kalau Anda mendengar ini dan berkata, saya kok gak tahu semua cerita Alkitab tadi. Read your Bible. Bagaimana Anda bisa berjuang melawan iman kalau Anda gak pernah baca Alkitab? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami dengar sepanjang itu sesuai dengan firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepada-Mu, tolong kami untuk mengingatnya dan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah pergunakan kesempatan yang ada. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang air bah yang dipahami dengan tidak utuh bisa membuat orang memahami bahwa Allah adalah Allah yang kejam. Namun, jika kita mendalami kitab Yunus, kita akan tercengang. Ternyata Allah itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Yunus adalah seorang nabi, seharusnya memiliki kedekatan dan ketaatan, tetapi ia gagal. Dengan sadar, ia melarikan diri menjauhi Allah. Yunus mengabaikan tugas panggilannya untuk memberitakan maksud Allah kepada bangsa Ninewe. Tetapi dengan penuh kesabaran, Allah menyelamatkan Yunus. Melalui seekor ikan besar, Allah membawa Yunus kembali pada panggilan hidupnya, yakni ke bangsa Ninewe, dan bukan ke Tarsis. Dalam teks Yunus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa kesabaran dan kelemah lembutan Tuhan yang tiada habisnya. Allah menyediakan kesempatan kedua bagi Yunus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Allah, kita bisa gagal dalam mengiring dan menaati perintah Allah. Namun, Tuhan memberikan anugerah, yaitu kesempatan kedua, dengan penuh tujuan agar kita bangkit dan kembali pada jalan ketaatan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bersediakah kita mengisi kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita? Kiranya Tuhan memberkati.

Lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini. Saya percaya hari ini apapun yang jadi masalah, saudara, mau kita sama-sama di

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mengajarkan bahwa Kristus menderita bagi kita, karena penderitaan itu hanyalah jalan kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa Dia telah disalibkan. Dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Mengapa kita perlu memikirkan tentang doktrin disalibkan ini? Mengapa Kristus tidak bisa mati dengan cara yang lain? Pernahkah kita membayangkan kalau Kristus mati karena dia sakit? Atau dia mati karena dia tua? Atau dia mati karena kecelakaan? Atau mungkin dia dihukum tapi tidak melalui salib? Apa yang akan terjadi dengan kita? Mengapa pengakuan iman rasuli perlu menandaskan bahwa Kristus disalibkan? Bagaimana caranya dia mati perlu dinyatakan secara eksplisit. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah salib itu menunjukkan bahwa kutukan dosa, kutukan Taurat itu telah ditanggung. Salib Kristus menunjukkan bahwa kutukan ilahi telah ditanggung. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-10, Paulus mengatakan bahwa tuntutan Allah sudah jelas di sana. Terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh hukum Taurat. Dan tidak ada satupun yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Maka semuanya terkutuk. Dan di beberapa ayat sesudahnya, Galatia 3 ayat yang ke-13, Paulus mengatakan bahwa kutukan itu bunyinya adalah begini, orang-orang yang terkutuk adalah orang-orang yang disalibkan. Orang-orang yang ada antara langit dan bumi. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Jadi Kristus mati harus secara salib. Sebab kalau dia mati tanpa salib, maka dia tidak bisa mati dalam keadaan menanggung kutukan. Dan dia harus mati untuk menanggung kutukan itu bagi kita. Dia tidak harus menebus kita, dia tidak harus mengasihi kita, dia tidak harus menyelamatkan kita. Tapi ketika dia memastikan untuk menyelamatkan kita, maka jenis kematiannya cuma ada satu, yaitu melalui salib. Karena salib itulah simbol orang yang dikutuk oleh Allah. Dan Kristus menanggung kutukan ilahi itu bagi kita. Itulah alasan pertama mengapa Kristus harus mati disalibkan. Yang kedua, karena salib memenuhi keadilan Allah. Kematian di atas kayu salib memenuhi keadilan Allah. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25, Paulus mengatakan bahwa salib bukan cuma menunjukkan kebenaran Allah, Allah yang benar, tetapi juga menunjukkan keadilan Allah. Maksudnya adalah demikian, Allah adalah Allah yang kudus, Allah adalah Allah yang adil. Orang yang berdosa patut untuk dihukum, manusia berdosa patut untuk dihukum. Tetapi dia juga adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi manusia. Maka dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman itu. Pada saat hukuman itu ditanggung, maka keadilan Allah dipuaskan di sana. Bukan hanya kebenarannya, tapi keadilan Allah juga dipuaskan. Nah, ada beberapa orang yang sulit untuk menerima doktrin ini. Mereka menganggap kalau Allah memang mau mengampuni, kenapa Allah tidak langsung mengampuni saja? Hukuman dosa tidak perlu ditanggung, karena Allah toh juga Allah yang mengampuni, hatinya besar, mengampuni orang berdosa. Mengapa perlu ada orang lain yang menanggung hukuman? Bahkan ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau saya diperlakukan tidak adil, orang bersalah kepada saya, misalnya menabrak mobil saya, dan kalau saya memang murah hati, saya tidak akan menyuruh orang yang menabrak itu, karena mungkin dia miskin, karena mungkin dia tidak hati-hati atau dan sebagainya. Saya kalau mau mengampuni, ya sudah, saya ampuni. Saya tidak akan menuntut dia untuk menanggung perbaikan mobil saya, baru saya ampuni. Kalau saya mengampuni dia setelah dia membayar ganti rugi kepada saya, itu bukan pengampunan, itu namanya pembalasan. Tapi benarkah demikian? Sebetulnya ini analogi yang keliru. Pada saat seseorang membebaskan orang lain yang menabrak mobilnya untuk mengganti kerusakan yang ada, sebetulnya tetap ada yang mengganti kerusakan itu.
Yang mengganti kerusakan adalah si pemilik mobil sendiri. Jadi pemilik mobil murah hati, mengampuni orang lain. Orang lain tidak perlu mengganti. Tetapi karena pemilik mobil itu juga, dia memutuskan untuk mengganti mobilnya, memperbaiki mobilnya. Karena dia mungkin cinta keindahan, mungkin karena dia tidak suka melihat mobil yang jelek, yang penyok di sana sini. Maka pemilik mobil yang mengganti sendiri hukumannya. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Allah. Allah memang mengasihi, tetapi dia juga adil. Dia mengasihi, dia mau mengampuni, tetapi dia adil. Orang berdosa perlu untuk dihukum. Dan Kristus itu melakukannya bagi kita. Dia mati untuk kita. Nah, alasan yang berikutnya, mengapa ini semua perlu dilakukan, adalah karena di salib itu manusia didamaikan dengan Allah. Orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat yang ke-20 mengatakan segala sesuatu diperdamaikan oleh Allah melalui Kristus. Beberapa orang salah paham, dipikir Allah itu adalah dewa yang murka, yang harus butuh sesaji tertentu, butuh korban tertentu, supaya Allah mau mengampuni manusia. Ini adalah konsep yang keliru. Konsep didamaikan di dalam Alkitab, gambarannya bukan seperti dewa-dewa yang marah kepada manusia dan minta manusia membawa sesuatu, tebusan lah, apalah yang bisa dibawa manusia, supaya Allah mau berdamai dengan manusia. Bukan. Pendamaian di dalam Alkitab lebih berbicara tentang kekudusan Allah. Dia Allah yang kudus, yang suci. Manusia berdosa terpisah dari dia. Manusia berdosa memusuhi Allah melalui korban Kristus Yesus yang jauh ini didekatkan oleh Allah. Yang berdosa ini dibasuh di dalam kesucian Kristus sehingga keduanya bisa dikatakan didamaikan. Atau dengan kata lain, didamaikan berarti dipersekutukan kembali dengan Allah. Bukan berarti marah dengan marah, tapi tentang orang yang terpisah menjadi orang yang didamaikan melalui Kristus. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Nah, kita ada dalam khotbah berseri eksposisi kitab Efesus ya saudara ya. Dan ini adalah minggu yang ke-8, Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini kita akan belajar mengenai khotbah kita yang berjudul Ketika Penderitaan Menjadi Kemuliaan. Ketika penderitaan kita semua menjadi kemuliaan. Kapan itu dan bagaimana caranya? Kita akan melihat sama-sama Efesus 3 ayat 1-13. Nah, kita akan membacanya bergantian. Saya akan baca yang genap, saudara, dan saya baca sama-sama yang ganjil. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang diperjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ayat 3, yaitu dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Begitulah firman Tuhan. Nah saudara, surat Efesus bagian ini, yaitu Efesus 3 ayat 1-13, itu sering tidak dibahas. Sering dilewatkan. Coba saudara lihat aja semua eksposisi-eksposisi biasanya melewati ini. Kenapa? Karena di dalam khotbah ini, di dalam surat ini, tiba-tiba Paulus itu seakan-akan menyimpang dari topik yang dibahas sebelumnya. Kalau saudara perhatikan di ayat 1 itu ada garis begini, itu adalah tanda penghubung. Paulus memberikan sebuah selingan, penyimpangan pembahasan. Seakan-akan pemikiran ini tiba-tiba mendadak. Karena struktur sistem bahasanya tidak terlalu sistematis. Tetapi saya justru memilih untuk membahasnya karena ini sangat praktis bagi keadaan kita sekarang. Jadi khotbah ini akan dibagi dalam 4 bagian, yaitu realita penderitaan manusia, keajaiban Injil kasih karunia, ketiga adalah keagungan gereja menyambung dari minggu lalu, dan kemudian kemuliaan di dalam penderitaan. Nah biarlah message ini di tengah-tengah hashtag Indonesia gelap, di tengah hashtag kabur aja dulu. You know, how can we face the world with gospel conviction? Bagaimana kita menghadapi tantangan dunia dengan suatu keyakinan Injil ya. Kita akan mulai dengan yang pertama. Realita penderitaan manusia. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kenapa kok Paulus menyimpang dari topik utama? Dia ingin mengingatkan mereka dengan mengatakan begini. Aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu. Kenapa kok dia menulis ini? Karena dia ingat sesuatu. Makanya di ayat 13, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku meminta padamu. Jadi awal ayat 1 dibilang, aku ini orang di penjara. Ayat 13, sebab itu aku minta kepadamu. Nah kata sebab itu merujuk kembali kepada 12 ayat untuk menjelaskan. Jadi begini saudara, Paulus tahu bahwa keberadaannya di penjara itu merupakan suatu pukulan bagi teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan rekan-rekan yang merintis gereja. Karena mereka berpikir, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, seharusnya Tuhan melindungi. Tetapi tiba-tiba, kenapa kok Paulus ini mengalami banyak sekali penderitaan? Jadi banyak orang yang mulai resah, banyak orang yang mungkin tawar hati. Makanya Rasul Paulus
berhenti di tengah kalimatnya, dia mau membahas mengenai penderitaan itu. Dia ingin memberikan pandangan dan menguatkan jemaat di Efesus bahwa penderitaan adalah keniscayaan dalam kehidupan orang percaya. Tidak terhindarkan. Saudara, saya suka Alkitab. Kenapa? Alkitab tidak pernah menutup-nutupi realitas penderitaan. Sebagai kitab suci, saya tidak pernah melihat buku lain yang begitu jujur terhadap penderitaan pengikut-pengikutnya. Karena kalau mau cari marketing, kan mestinya penderitaan itu ditutupi saja ya saudara. Yang di-highlight adalah hal-hal yang menarik dan hal-hal yang terobosan, mujizat. Ada nggak terobosan mujizat? Ada. Tetapi penderitaan banyak sekali. Maksudnya adalah hidup itu penuh dengan penderitaan, kesulitan. Banyak orang yang mengalami kesulitan, bukan hanya orang jahat saja. Tetapi orang Kristen, orang baik, orang yang pergi ke gereja, murid-murid Kristus mengalami kekecewaan besar, tragedi, bahkan penderitaan. Nah, jemaat Efesus melihat Paulus di penjara dan mereka mulai kehilangan pengharapan. Dan Paulus tahu penderitaan itu dapat menggoncang iman. Kalau saudara perhatikan di Alkitab begitu banyak orang-orang yang protes sama Tuhan terhadap penderitaan yang mereka alami. Contoh Abraham, Ayub, Gideon, Elia, Habakuk. Artinya begini. Kesimpulannya, orang yang cinta Tuhan bisa menderita. Orang yang beribadah kepada Tuhan bisa mengalami goncangan iman. Dan itu adalah hal yang wajar. Saya kasih contoh misalnya di Matius 11. Seorang yang mestinya tahu tentang Yesus, yaitu siapa? Sepupunya, namanya Yohanes Pembaptis. Kalau saudara masih ingat, Yohanes Pembaptis itu masih di orok, masih di rahim. Itu ketemu mamanya, yaitu Elizabeth, ketemu sama Maria. Dan mereka sepupuan. Dan apa yang terjadi waktu Maria lewat, itu Yohanes Pembaptis di dalam rahim itu meloncat gitu saudara. Bukan meloncat dari rahim ya saudara ya, tetap di sini tapi di dalam perut gitu meloncat. Maksudnya luar biasa sekali, dari rahim aja udah tahu ini Mesias. Makanya Yesus waktu dia mau dibaptis, Yohanes bilang, "Wah, jangan aku, kamu yang mestinya baptis aku." Terus dia bilang, "Lihatlah, ini anak domba Allah yang akan menebus dosa, menebus hidup orang-orang pilihan Allah." Jadi dari awal dia sudah tahu. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia dipenjara dan mau dieksekusi oleh Herodes, imannya goncang. Dia malah bertanya, "Engkaukah ini yang sudah datang atau akan datang? Haruskah kami menanti Mesias yang lain?" Kenapa kok iman Yohanes Pembaptis tergoncang? Karena begini saudara, ketika realita kita, keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, di situ ada keraguan, di situ ada pertanyaan, di situ ada kekecewaan. When our hope doesn't match our circumstances, then we start to get disappointed. Kita mulai ragu, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mendengar doa, tapi kok doaku gak dijawab? Nah mungkin saat ini Anda mengalami hal itu. Makanya kalau Anda mengalami hal itu, Anda mulai goncang, mulai ragu, mulai bertanya-tanya. Mungkin mengenai keadaan ekonomi, mungkin keadaan kesehatan, keadaan keluarga, menggoncang hidupmu, berdampak buruk terhadap hidupmu. Saya jadi teringat dengan sebuah buku yang dikarang oleh Philip Yancey, yang judulnya Bukan Yesus Yang Saya Kenal, The Jesus I Never Knew. Pemahaman yang tidak utuh atau sempalan tentang Yesus bisa menyisakan sebuah celah dalam hidup kita yang kemudian terisi dengan ambisi, ekspektasi, naluri manusia yang tercemar oleh dosa. Jadi kalau saudara mengalami keraguan, mengalami goncangan iman, artinya apa? Kita perlu memproses penderitaan, memproses emosi-emosi itu dengan Injil untuk bisa mengerti rencana Allah di balik semua pergumulan-pergumulan kita. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan di perikop ini, lihat di ayat 13b, kita baca aja dari awal 13 ya. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu aku minta kepadamu apa? Supaya kamu jangan apa? Tawar hati melihat kesesakanku. Tawar hati di sini patah semangat, kecewa. Aku gak kepingin kamu ada dalam keadaan itu. Dan Paulus menguatkan mereka karena dia tahu gak bisa dihindari penderitaan itu. Supaya kalau kita ngalami penderitaan, kita gak putus asa. Supaya saudara kalau ngalami hashtag Indonesia gelap, Paulus ngalami Roma gelap, saudara. Sama. Bahkan mungkin tirani dari Roma itu ratusan kali lebih. Lebih parah daripada keadaan kita. Untuk supaya apa? Kita memandang kepada kekuatan Injil. Memandang pengharapan kita. Bukan pada dunia.
tetapi di dalam Injil. Yang setuju katakan amin. Nah, reflektifnya apa sebelum kita masuk dalam poin yang kedua? Saudara, gimana saudara meresponi penderitaan? Apakah kita marah kepada Tuhan atau tawar hati? When your hope doesn't match with your reality doesn't match with your hope. Atau saudara belajar percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam semua keadaan. Minggu lalu, beberapa minggu, kita udah belajar tentang ini. Paulus tidak putus asa meskipun dia di penjara. Kenapa? Karena dia melihat sesuatu dari lensanya Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat tantangan atau pergumulan dalam kehidupan sebagai kesempatan untuk saudara bisa memprosesnya. Untuk saudara bisa lebih dekat dan lebih bersandar kepada Tuhan. Jadi saudara, kita semua butuh pencerahan, termasuk saya. Kita semua butuh pertolongan untuk menghadapi tantangan. Nah, kita akan belajar apa pertolongannya. Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Kenapa kok Rasul Paulus itu, kalau kita melihat di ayat-ayat yang tadi, Paulus bisa bertahan di dalam semua penderitaan dan mengatasi keraguan iman. Mengatasi goncangan iman ini. Ada suatu rahasia yang Tuhan nyatakan kepada Paulus. Katakan sama-sama rahasia. Rahasia ya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Ayat 3, ayat 4, tadi kita sudah baca, gak perlu baca lagi. Dan ayat 9, itu kata-kata yang diulang-ulang terus. Rahasianya. Rahasia Kristus. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Kata-kata itu diulang-ulang terus. Katakan sama-sama rahasia. Rahasia. Paulus mengatakan bahwa dia mendapatkan rahasia itu dan tugasnya sekarang adalah menyatakan rahasia. Rahasia yang tadi disampaikan itu. Apa itu? Nah, saudara, rahasia di sini dalam bahasa aslinya bisa dikatakan misteri. Itu bukan seperti dalam bahasa Inggris modern atau bahasa Indonesia modern. Kita pikir misteri atau rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan kita yang harus mengungkap. We have to decipher it. Kita harus menemukan jawabannya. Kayak misalnya nonton novel detektif atau film misteri. Ini biasanya kita bilang, siapa yang bunuh ya? Nah, kan gitu ya. Siapa pelaku kejahatannya? Nah, rahasia itu bukan rahasia seperti itu. Karena di dalam bahasa Yunaninya, terutama digunakan oleh Paulus, maknanya justru kebalikan. Petunjuknya ada di ayat 5, dikatakan pada zaman-zaman dulu. Ini belum disampaikan dan belum diberitakan kepada anak manusia. Baru dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul, termasuk aku, Rasul Paulus berkata begitu. Dan semua rasul-rasul yang ada, yaitu Petrus, Yakobus, ya Yohanes, dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi di zaman dulu angkatan-angkatan gak ngerti. Tapi karena belum memang dinyatakan, belum dinyatakan. Tetapi sekarang sudah dinyatakan. Jadi rahasia ini digunakan untuk sesuatu yang bukan bisa dan mampu ditemukan oleh manusia sendiri. Tetapi ini divine revelation, pernyataan ilahi yang hanya Allah sendiri ungkapkan karena manusia tidak mungkin menemukannya dengan akal budinya. Ini hanya satu-satunya yang bisa, yaitu Tuhan sendiri yang menyatakannya. Nah, apa rahasianya? Nah, kalau kita lihat di ayat 6 sampai ayat 7, ada beberapa kata-kata penting yang diulang-ulang juga. Coba kita lihat di sini, ada berita Injil. Ada dari Injil itu. Ada kata-kata kasih karunia yang diulang berkali-kali. Jadi rahasia ini berkaitan dengan Injil. Rahasianya apa? Rahasianya di sini. Ayat 6 sampai ayat 8. Tadi kita sudah baca, tetapi saya akan simpulkan seperti ini. Injil kasih karunia adalah rahasia besar. Yang sekarang dinyatakan kepada dunia. Dan rahasia itu ialah bahwa orang-orang yang bukan Yahudi mendapatkan bagian yang sama. Orang-orang yang bukan Yahudi mendapatkan warisan yang sama. Menjadi anggota keluarga Allah. Menjadi anggota tubuh Kristus. Dan mendapatkan janji yang sama oleh Kristus Yesus di dalam Injil. Artinya termasuk saudara dan saya. Termasuk orang Indonesia. Termasuk orang Batak. Termasuk orang Jawa. Termasuk orang Sunda. Termasuk orang Tionghoa, kita semua menjadi bagian dari keluarga Allah itu. Injil kasih karunia itu bukan cuma hanya untuk orang Yahudi. Nah, mungkin Anda bilang, ngonoe rahasia, aku ya roh, gitu ya, misalnya gitu ya. Ya, ini yang dari luar kota, gitu aja rahasia, gue juga udah tahu itu mah. Ya, saudara soalnya tinggalnya udah 2000 tahun kemudian, saudara udah dengar message ini. Tapi menarik loh saudara, kenapa
Kok Injil itu disebut rahasia? Katakan sama sekali lagi, namanya rahasia. Rahasia, oke? Okay? Kenapa sih? Nah, untuk memahaminya, saudara perlu membandingkannya dengan hukum Taurat. Coba saudara pikir, kenapa kok hukum Taurat itu tidak pernah disebut rahasia? Tapi kalau Injil, itu rahasia. Aneh ya? Karena begini saudara, perhatikan saudara. Surat-surat perjanjian lama tentang keluaran yang isinya hukum Taurat. Itu apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta. Itu gak pernah disebut rahasia. Kenapa? Kalau menurut Western Civilization, jadi peradabanmu barat, itu 10 perintah Allah disebut the golden rules. Apa golden rules? Lakukanlah kepada orang seperti yang kamu ingin orang lakukan kepadamu. Ya kalau kamu gak kepingin dibohongi ya jangan bohong. Ya kalau kamu gak kepingin disakiti ya kamu jangan nyakiti orang. Golden rule. Itu hukum Taurat. Itu bukan rahasia. Itu semua orang sudah tahu. Seluruh hukum agama memiliki moralitas

mati di kayu salib. Loh, Tuhan kok mati? Menjalani penderitaan. Pahlawan itu gak pernah menderita. Pahlawan itu superpower, selalu mengalahkan penderitaan. Loh, ini mengalahkan penderitaan dengan menjalani penderitaan. Ia memperoleh kemenangan dengan kehilangan segala-galanya. Ia mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan dengan kerendahan hati. Dia menerima dan menanggung hukuman yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Supaya saudara dan saya dibebaskan. Ini gak masuk akal. Belum lagi kalau misalnya hukum Taurat itu rumusnya kalau. Katakan sama-sama kalau. Kalau. Apa itu? Kalau kamu taat, kamu dapat berkat. Tapi kalau kamu gak mampu taat, apa yang terjadi? Dihukum. Namanya juga hukum. Itu masuk akal. Kalau kamu setia, dapat berkat. Kalau kamu gak setia, kamu dihukum. Anakmu aja ngerti. Kenapa? Kalau nakal, daddy setrap. Ya kan? Tapi kalau kamu baik, dapat es krim. Loh, anak kita ngerti. Bukan rahasia. Tapi kalau Injil, rumusnya bukan kalau. Tapi apa? Walau. Katakan sama-sama. Walau. Apa? Walau kamu gak mampu, Tuhan memberi kasih karunia kepadamu. Walau kamu gak setia, Tuhan tetap setia. Walau kamu gak layak dan kamu berdosa, Tuhan ampuni kamu. Loh, ini gak masuk akal. Susah untuk dipahami. Makanya seorang yang percaya Injil, mereka mengalami paradoks. Martin Luther berkata begini, simul justus et peccator. Artinya apa? You're simultaneously righteous person, but you're also a sinner. Kamu itu sama-sama, pada saat yang sama, kamu itu orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang dibenarkan Tuhan di dalam Kristus. Jadi kamu selamat, kebenaranmu bukan punyamu. Tapi kebenaran Kristus diperhitungkan. Dan kamu masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi di mata Tuhan, kamu selamat karena Kristus yang menyelamatkan kamu. Woi, ini gak masuk akal. Ini sama sekali bertentangan dengan naluri manusia. Jadi Injil bertentangan dengan naluri manusia. Injil berkata kita diselamatkan bukan karena performa kita atau kemampuan kita. Namun hanya oleh kasih karunia. Kalau saudara berpikir bahwa kita bisa diselamatkan dengan menjalani kehidupan moral yang baik, mentaati hukum Taurat, maka awalnya mungkin Anda akan kelihatannya ini masuk akal. Tetapi akhirnya akan menghancurkan kita. Karena kalau saudara berpikir, aku bisa loh, lumayan, gak kayak dia. Begitu saudara ngomong kayak gitu, saudara tambah berdosa. Kenapa? Muncul dosa yang lain, sombong. Kalau saudara bisa menyelamatkan dirimu dengan moralitasmu, saudara akan merasa superior. Tapi waktu saudara gagal, saudara akan merasa inferior. Dua-dua, inferior maupun superior, itu semua bermegah atas diri sendiri. Tapi sebaliknya, kalau saudara percaya bahwa saudara diselamatkan hanya oleh kasih karunia, awalnya mungkin kayaknya aneh. Gak masuk akal. Tetapi semakin lama kita memahaminya, semakin besar keindahannya, semakin merasa kebebasan yang luar biasa yang saudara alami. Dan kita tidak akan pernah bosan memikirkannya. Seperti kata di 1 Petrus 1, aku ingin terus-menerus ingin menyelidikinya. Kenapa kok kita itu ingin menyelidiki? Karena Injil kasih karunia itu begitu ajaib dan begitu menakjubkan. Kalau saudara berpikir, oh aku sudah ngerti Injil. Nanti kalau saudara udah, aku udah ngerti Injil. Nggak kayak dia, belum gospel. Wah, begitu kita ngomong gitu. Kita benar belum memahaminya. Karena kalau kamu sadar itu semua karena kasih karunia. Terus kita bilang, aku ini lebih gospel, nggak kayak dia, sesat. Loh, dulu kamu ya sesat loh. Tetapi hanya karena kasih karunia, kamu sekarang bisa mengerti Injil. Seharusnya, waktu kita berkata, aku ini belum paham Injil, kenapa? Kok bisa ya? Begitu indah, begitu ajaib, begitu menakjubkan. Semakin kita ingin mengenal, merenungkan, mengaplikasikan dalam hati. Di situ, di titik itulah, kita sebenarnya mulai semakin paham. Jadi hari ini saudara, sebelum saya melanjutkan ke poin selanjutnya. Apakah saudara itu benar-benar paham dan mengalami kasih karunia? Atau saudara masih pakai rumus kalau? Apakah saudara pakai rumus walau dalam hidupmu? Atau saudara masih pakai kalau? Artinya saudara masih bersandar sama performamu untuk diterima, untuk diperkenan Tuhan. Taunya dari mana sih? Kalau saudara mendapatkan penderitaan,

Aan. Terus saudara mulai ngungkit-ngungkit. Tuhan, aku kan sudah begini. Mana buktinya? Nah, beberapa minggu yang lalu saya kasihkan. Kalau kamu mencintai orang tuamu, tetapi bukan untuk orang tuamu, tetapi supaya warisan jatuh ke tanganmu, maka kamu sebenarnya gak cinta sama orang tuamu. Oh, jangan gitulah pastor. Saya itu cinta sama orang tua. Oke, tesnya gimana? Kalau warisannya ternyata jatuh ke adikmu yang gak pernah nemenin orang tuamu, yang nemenin itu kamu terus. Terus kamu marah. Artinya apa? Kamu nemenin orang tuamu karena ingin warisan. Artinya apa? Kalau enggak walau. Kalau kita mencintai anak-anak kita, supaya apa? Engko nek aku tuwek rawaten lho ya. Kalau kita ngomongnya begitu supaya utang budi kan. Loh saya enggak bilang salah lho yang ngerawat. Of course harus dirawat. Of course harus dipedulikan. Tapi kalau kita melakukan itu supaya orang itu utang budi, kita memanipulasi. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Injil sebagai rahasia yang dinyatakan Tuhan itu mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Kita ini gak kebaikan loh saudara. Saya harus bertobat berulang-ulang. Karena saya sadar bahwa saya butuh kasih karunia Tuhan. Apakah kita masih membandingkan diri dengan orang lain? Kalau kita terus menginjili hidup dan menghidupi Injil, maka itu akan mengubah cara pandang kita terhadap semua penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, kita masuk ke dalam yang ketiga. Kenapa kok Rasul Paulus ngomong tentang gereja? Nah, panggilan Paulus adalah untuk menjadi pengkhotbah dan misionaris Injil kasih karunia ini tadi. Injil kasih karunia. Ayat 7-9 dia berkata bahwa tujuannya dalam hidup adalah memberitakan kekayaan Kristus yang tidak terduga dan menyatakan keindahan Injil ini kepada semua bangsa termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, gimana ini terjadi? Bagaimana dunia melihat keajaiban Injil ini dengan jelas? Dikatakan ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Supaya sekarang apa? Oleh jemaat. Diulang sama-sama. Oleh jemaat diberitahukan apa? Berbagai ragam hikmat Allah kepada apa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana dunia memahami keajaiban Injil? Bagaimana dunia dapat tahu maksud Tuhan itu seperti apa? Melalui gereja, saudara. Nah, untuk menjelaskan ini ya, saya ingin mengingatkan kita beberapa minggu yang lalu di bagian sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa tujuan utama Allah dalam kedaulatannya itu melakukan segala sesuatu termasuk sejarah, perang dunia, penderitaan. Itu untuk satu hari di langit baru dan bumi baru, surga, Yesus jadi raja. Allah sedang mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi. Di bawah satu kepala yaitu Yesus Kristus. Termasuk alam semesta yang sekarang ini banyak bencana. Nanti satu hari akan ada pemulihan ekologi. Wah, itu namanya keadilan ekologi. Jadi seluruh sejarah itu bergerak menuju kepada pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Tapi itu already but not yet. Sudah pasti tapi belum terjadi. Biar keren sedikit kita ngomong ya. Kita ini ada di dalam masa already, katakan sama-sama. Already but not yet. Sudah tapi belum. Katakan kepada kanan kirimu. Bro, sudah tapi belum. Nah, ayo katakan kepada kanan kiri. Biar dapat ya. Sudah tapi belum. Maksudnya apa? Loh, kemenangannya sudah gak? Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ya kan gitu? Sudah. Tapi kan 1000 tahun itu kan satu hari di hadapan Allah. Itu belum tentu maksudnya waktunya itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan masih sabar. Nungguin orang-orang untuk bertobat. Nungguin kita nginjilin untuk bertobat. Ya. Dalam kedaulatannya dia tahu waktunya. Sudah pasti tapi belum kejadian secara sempurna. Buktinya apa? Saat ini dunia dalam keadaan yang berantakan. Hashtag Indonesia gelap. Nah, kan gitu sudah ya. Ya kan? Berantakan. Penuh dengan penderitaan. Ya kan? Mau lagu-lagu aja harus ditarik. Suruh bayar, hilang gitu saudara ya. Ya kan? Tetapi katanya sekarang sudah mulai lagi. Saya cari tadi. Di Spotify. Kok belum ada ya? Gitu, saya cari-cari gitu ya. Nah,
Dunia dalam keadaan berantakan. Ini bukan cuma hanya Indonesia. Makanya kalau hashtag kabur aja dulu, mau kemana? Di sana juga berantakan. Kelihatannya mungkin lebih stabil. Tapi dibalik semuanya, itu semua berantakan. Korupsi ada di mana-mana, eksploitasi ada di mana-mana, trafficking, human trafficking ada di mana-mana. Nah awalnya seharusnya dunia tidak diciptakan seperti itu. Di Kejadian 1-3, dunia ada di dalam keharmonisan kekal. Tubuh dalam keadaan sehat, utuh. Hubungan penuh kesatuan dan keselarasan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ada penyakit, ada kematian, tubuh kita semakin renta, menua, segala sesuatu yang sehat akhirnya akan menjadi sakit, akhirnya mengalami kematian, ada perang, kejahatan, bencana, rasisme. Ya kan? Semua terjadi di mana-mana. Tetapi, itu semua terjadi kenapa? Karena dosa. Tapi suatu hari kelak, melalui Injil, melalui rencana penebusan Allah di dalam Kristus. Ini khotbah ini beberapa minggu yang lalu, yang waktu saya bilang fatalisme, libertarianisme, kompatibilisme. Kalau saudara yang baru pertama kali hadir mungkin ngomong apa iki wong iki, saudara ya. Ya, saudara bisa dengar itu ya. Banyak filosofi yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Apakah segala sesuatu itu takdir? Wah, kan gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah dijawab beberapa minggu yang lalu dan didiskusikan di dalam CGCG kita. Tetapi satu hari Allah mempersatukan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi, di langit baru, bumi baru. Di bawah satu nama, satu kepala, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan seluruh sejarah bergerak menuju pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya kan begini. Already but not yet. Katakan sama-sama, already but not yet. Pertanyaannya gini, gimana orang bisa lihat dengan jelas kabar baik tentang apa yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus? Already-nya katanya sudah. Contohnya di mana? Contohnya melalui gereja. Dunia bisa melihat sekilas seperti apa kehidupan yang telah dipulihkan di bawah pemerintahan Kristus. Mulainya dari mana? Dari gereja, saudara. F.F. Bruce di dalam buku-bukunya, dia berkata begini, gereja adalah pilot project-nya Tuhan. Dari dunia yang telah dipulihkan di masa depan, gereja adalah gambaran awal dari apa yang Tuhan lakukan bagi seluruh dunia. Saudara dan saya adalah model awal dari dunia yang akan datang. Kalau dunia penuh dengan rasisme, kalau dunia, saudara masih ingat ya, saya pernah khotbah ini, bagaimana kalau di zaman dulu orang Romawi itu gak mungkin gaul sama orang Yahudi. Orang Yahudi gak mungkin gaul sama orang Yunani. Pemilik budak gak akan duduk sama budak, makan di depot gitu, terus sudah itu ngomong, terus cos-cosan. Gak mungkin, saudara. Tetapi, apa yang terjadi di dalam gereja? Orang Yahudi, kalau dulu di luar ketemu sama orang Romawi, orang Yahudi ketemu sama orang Romawi, terus dia papasan, dia minggir. Kalau bajunya kena, seret, najis, dia bilang gitu. Tetapi, melalui Kristus, itu orang Yahudi, Romawi, Yunani, pemilik budak, dan budak gandengan tangan. Bisa berdoa. Bilang, you're my brother. Bisa salaman. Bisa begini. Rangkulan. Kok bisa? Itu semua karena gereja. Gereja adalah gambaran awal dari apa yang dilakukan Tuhan bagi seluruh dunia. Karena itu, dia meneruskan. Gereja bukan sekedar persekutuan, tetapi sebuah masyarakat baru. Di mana dunia ini bisa melihat contoh nyata tentang apa? Seluruh aspek kehidupan akan terlihat di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan semua dampak dari dosa secara psikologis. Hari-hari ini banyak mental health problem. Tuhan akan pulihkan itu. Secara sosial, hari-hari ini banyak sekali cancel culture. Banyak sekali rasisme. Tuhan akan pulihkan itu. Tuhan akan pulihkan secara fisik. Hari-hari ini banyak sekali penyakit-penyakit yang gak jelas, yang aneh-aneh. Tuhan akan pulihkan semua itu. Dan tempatnya di mana orang bisa ngerasain bahwa meskipun kamu punya mental health, kamu masih bisa bersyukur. Kamu masih bisa punya damai sejahtera. Meskipun ada banyak rasisme, tapi kita bisa melihat ada sebuah kesatuan. Di mana tempatnya? Di gereja. Saudara, kalau saudara notice tadi, waktu saudara lihat semua orang yang ada di panggung, tidak didominasi dengan satu ras. Kenapa kok harus berbeda-beda? Karena kita mau menunjukkan
Kenapa kok ashirnya gak semua anak-anak muda, tapi ada yang lebih senior, ada yang setengah baya, ada yang masih muda sekali. Kenapa? Kok bahkan singernya ada yang lebih berumur, ada yang masih muda sekali, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, ada semua. Karena itulah gambar kerajaan Allah. Kita mau berusaha untuk memperjuangkan ini. Jadi itulah sebabnya gereja bukan social club, tetapi komunitas yang menunjukkan bagaimana ras, budaya, status sosial yang berbeda dipersatukan, diubahkan di dalam Injil. Saudara, kita semua itu dibentuk oleh masa lalu kita, keluarga kita. Lah itu semua memiliki kecenderungan dosa. Itulah sebabnya kita butuh diubahkan oleh Injil dengan apa? Keluarga baru. Keluarga yang ngerti Injil. Kita butuh budaya baru. Budaya Injil. Kita butuh komunitas baru. Komunitas Injil. Itulah cara Injil bekerja. Tuhan mempersiapkan umatnya. Kata berbagai ragam. Berbagai ragam. Itu bahasa Inggrisnya manifold. Artinya apa? Dalam ayat ini bahasa aslinya berwarna-warni. Merujuk kepada keberagaman ras. Perbedaan sosial. Komunitas yang kaya dengan perbedaan, tetapi satu di dalam Kristus. Makanya relasi keluarga Allah di Gibeon Church itu adalah safe, but not soft. Apakah kita sempurna melakukan ini? Of course not. Kita masih dalam perjalanan ke sana. Bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Ini saya bahas minggu lalu. And by the way, saudara, ini curcol sedikit ya. Begitu saya selesai khotbah, yang DM banyak. Ternyata jemaat online protes semua. Wah, dia bilang, pastor, saya gak setuju dengan pastor. Saya ini sudah setia sama Gibeon Online Church. 3 tahun saya dengarkan. Saya gak mau ke gereja lain, karena gereja lain itu membuat saya sesat. Wah, gospel banget ya. Dikira saya akan puji Tuhan, Soli Deo Gloria, gitu ya saudara. Enggak, tak tegur. Lalu saya bilang, kalau kamu ngerti Injil, bukankah dulu kamu juga sesat seperti mereka? Dan kalau kamu ngerti Injil, sebelum kamu bilang kamu gak mau ke gereja manapun dan sudah lose hope terhadap gereja, itu bertentangan loh sama firman Tuhan. Kenapa kamu gak coba untuk membuat perubahan di mana kamu berada? Sudah dicoba belum? Oh, nanti saya tercemari. Swangar saudara ya. Bukankah kamu yang harus berdampak? Terang sama gelap kan yang menang terang toh. Iya kan? Gitu ya pastor? Iya. Tidak disangka-sangka jawabannya saudara. Dikira saya tersanjung. Terus menyetujui mereka. Tidak saudara. Karena apa? Saya mau bilang sama kita semua. Kalau mau ngomong gampang atau susah. Saudara, ini saya baru ngomong sama beberapa pastor ya. Kerjaan kita itu tiap hari ya. Ketemu sama orang yang konflik sama CG ini, sama anggota yang lain, tersinggung, apa, repot. Paling gampang itu kan gini, panggil pembicara, ngurus CEO, pembicaranya kalau yang tadi itu yang mistik-mistik, santet-santet, rame pasti, nubuatan-nubuatan, rame pasti. Itu baru gampang. Tapi kita kan gak ngelakuin itu, ini ngelakuin apa yang Alkitab katakan. Repot. Saudara, waktu kita ngomong sama orang, apakah ini sudah nyampe? Belum, tapi kita harus perjuangkan. Kenapa? Karena itu adalah rencana Allah. Gereja adalah rencana Allah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Artinya, saudara dan saya perlu terus memperjuangkannya. Apakah saudara hanya melihat gereja itu hanya sebuah event? Ini gedung lagi dibangun, tapi ini gedung bukan gereja sebenarnya. Gedung tempat gereja. Siapa gereja itu? Saudara dan saya. Jadi reflektifnya saudara, apakah saudara hanya datang ke event, ke gereja, acara? Atau saudara sudah benar-benar menjadi bagian dari tubuh Kristus yang aktif dalam komunitas iman? Mungkin saudara sudah bilang, aduh aku sudah trauma pak. Aku sudah pindah-pindah komunitas, pindah gereja, aku gak mau lagi. Aku mau online saja, udah gak usah terlalu deep di sini. Aku pokoknya happy gitu aja. Saudara, waktu saudara melakukan itu, saudara lupa bahwa gereja itu bukan tempat, bukan orang lain. Saudara itu gereja. Kalau saudara gak menjadi bagian dari gereja secara kolektif, saudara kehilangan keindahan. Apakah saudara melihat bahwa dirimu,
gereja atau saudara masih menganggap gereja itu hanyalah event dan saudara menganggap gereja itu opsional. Bagaimana kita bisa jadi bagian dari kesaksian gereja kepada dunia yang mengamati kehidupan gereja? Atau saudara selfish hidup bagi diri kita sendiri. Saya pun juga harus bertobat. Karena kalau mau gampang, lebih gampang kita melakukan shortcut. Tetapi kita tidak melakukan itu di Gibeon Church. Kenapa? Karena kita menghormati apa yang firman Tuhan katakan mengenai gereja. Dan kita terus memperjuangkannya. Dan kalau itu visinya Yesus, saya tahu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Saudara, saya sayang sama gereja. Tapi Yesus lebih sayang sama gereja. Saudara kecewa sama gereja. Saudara lupa hati Yesus mencintai gereja. Kalau hari ini saudara kecewa sama gereja, saya berdoa, biarlah kasih karunia Kristus menyembuhkan hati saudara. Kalau yang online hari ini, saudara sudah give up sama gereja, saya berdoa, biarlah keajaiban kasih karunia itu mengubah hatimu untuk mencintai gereja lagi. Yang terakhir, saudara, kemuliaan di dalam penderitaan. Kenapa Paulus mengatakan semua ini? Ingat saudara, dia bukan sedang mengadakan kuliah teologi kepada mahasiswa teologi, bukan. Dia menggembalakan orang-orang yang sedang terluka. Kehilangan pengharapan karena apa? Mengalami penderitaan. Jadi semua yang baru kita bicarakan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk ini, saudara. Kita baca lagi ayat 13 ya. Yang terakhir terutama, tapi kita mulai dari sebab itu. 1, 2, 3. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya apa? Kamu jangan tawar hati melihat apa? Kesesakanku karena kamu. Karena, ayo baca sama-sama. Kesesakan itu adalah kemuliaan. Pertama, supaya mereka gak tawar hati. Bagaimana supaya mereka tidak tawar hati? Dan melihat bahwa kesesakan itu, penderitaan itu bisa jadi kemuliaan. Karena begini saudara, pertama, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Katakan sama-sama, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Katakan pada kanan kirimu, tidak ada penderitaan yang sia-sia bro. Ya. Di dalam Kristus tidak ada penderitaan yang sia-sia. Saya berikan sebuah ilustrasi, saya baru membaca ulang buku Walking with God in Pain and Suffering. Ya, di dalam buku Tim Keller ya. Saya menemukan cerita ini yang dikutip oleh Tim Keller di salah satu bab di buku itu. Joni Erickson Tada, ada seorang wanita yang saat ini berada di kursi roda. Dan pada waktu itu dia umur 18 tahun, dia mengalami kecelakaan, dia diving ke kolam renang. Tapi ternyata kolam renangnya salah perhitungan, dia pikir itu deep, dalam, ternyata dangkal. Jadi apa yang terjadi, dia injury di neck dan dia lumpuh, membuat lumpuh, quadriplegic ya, lumpuh dari leher ke bawah. Nah, tapi cerita ini bukan tentang dia. Joni Erickson Tada berada di rumah sakit rehabilitasi di Baltimore. Dia sekamar dengan seorang perempuan lain yang bernama Denise Walter, umurnya 17 tahun, saudara. Nah, Denise ini adalah seorang cheerleader, cantik, berkarisma, happy, cheerful, bertalenta, populer lagi. Orang Kristen. Satu hari Denise sedang naik tangga di sekolahnya dan merasakan kakinya kok lemah ya. Dia pulang, malamnya dia sudah lumpuh dari pinggang ke bawah. Beberapa hari kemudian dia gak bisa gerakan tangannya. Beberapa minggu setelah itu dia buta, saudara. Kehilangan penglihatan. Denise menderita yang namanya multiple sclerosis. Yang sangat langka dan berkembang dengan cepat. Nah, Denise dan mamanya adalah seorang Kristen. Setiap malam mamanya datang bacain Alkitab untuknya. Doain supaya putrinya ini pulih. Tetapi pemulihan tidak kunjung datang. Malah si Denise ini jadi sekarat. Dan kemudian berapa tahun setelah itu dia meninggal. Joni Erickson Tada itu di sebelahnya terus melihat. Joni sangat terguncang oleh penderitaan Denise. Dia marah pada waktu akhirnya Denise itu meninggal. Joni itu ngomong sama dirinya sendiri. Untuk apa semua penderitaan ini? Nggak ada orang ngeliat. Ya zaman itu nggak ada Instagram, TikTok, nggak ada reporter, nggak ada apa-apa. Nggak ada sosial media. Nggak ada orang lihat, nggak ada yang menyaksikan perjuangannya Denise. Bahkan ia tidak bisa bicara, bersaksi tentang imannya. Mamanya doain supaya sembuh. Atau kalau nggak mamanya doain, paling nggak dia bisa sadar. Tapi semua itu tampak sia-sia, akhirnya mati, saudara. Dia marah. Tapi yang luar biasa adalah disinilah, saudara, orang yang berinjil itu butuh gereja.
dia tidak pergi ke gereja, tapi gereja yang datang. Ya, gereja itu teman-temannya. Pas lagi dia marah itu, teman-temannya datang, terus dia ngomong sama teman-temannya, aku ini marah, untuk apa penderitaan ini? Gak ada orang yang lihat kehidupannya Denis. Seakan-akan Tuhan gak peduli. Imannya sia-sia, ini percuma lah, ini sia-sia. Terus kemudian temannya Johnny Erickson Tada menunjukkan dua ayat kepada Johnny. Dan salah satunya dia baca Efesus 3 ayat 10. Dia bilang begini, kita tadi juga udah baca, dia bilang gini, maksudnya ialah supaya sekarang oleh siapa? Jemaat. Diperitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Temannya bilang gini, Johnny, kamu jangan berkata dia sia-sia. Meskipun gak ada yang lihat, kamu lihat, mamanya lihat, dan kamu tahu, seluruh malaikat di surga ngelihat. Iblis ngelihat. Denis tidak pernah goyah dalam imannya. Tetap terus bertahan. Percaya Kristus. Terus dia buka lagi ayat. Lukas 15 ayat 7 berkata, kalau ada satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Imannya Denis, perjuangannya Denis, penderitaannya Denis, tidak pernah sia-sia. Maka Johnny Erickson Tada paham, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Kemudian dia tulis surat sama mamanya Denis. Dia bilang sama mamanya, meskipun tidak seorang pun di dunia melihat penderitaan dan perjuangan Denis, tapi para malaikat di surga melihat. Denis menunjukkan kepada seluruh surga, bahkan seluruh iblis, dia menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Surga menang, Yesus menang, penderitaannya tidak sia-sia. Jadi saudara, kalau saudara hari ini ngalami penderitaan dan saudara marah sama Tuhan, saudara lupa bahwa Yesus menyaksikan, bahwa Yesus mendampingi, anugerahnya menopang, makanya namanya Immanuel. Jangan putus asa. Terus kemudian yang B, tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkan kita. Coba kita lihat di sini, perhatikan bagaimana Paulus menyebut dirinya seorang tahanan Kristus. Loh, kok tahanan Kristus? Kan mestinya dia bilang gini, aku tahanan Kaisar Roma. Ini kan hashtagnya Roma gelap, saudara. Dia kan ditahan sama pemerintah. Kenapa kok dia bilang, aku tahanan Kristus? Lah ini, dia ngerti doktrin kedaulatan Allah. Dengan kata lain, Paulus berkata, aku hanya berada di sini karena Kristus mengizinkannya. Aku ada di sini karena semua situasi hidupku ada dalam kendali Tuhan. Jadi dia gak takut. Mau penderitaan apa, bring it on. It's okay. Dan kalau sudah lihat penderitaan yang Paulus rasakan, wow. Nih, 2 Korintus 12, dia pernah list semua penderitaannya. Dia bilang gini, 5 kali aku disesah. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Oh my goodness. Siapa bilang perjalanan dengan Tuhan selalu smooth? Banyak orang bilang, pastor, ini perjalanannya dibukakan smooth sekali. Ini pasti kehendak Tuhan. Siapa ngomong? Iki loh. Ini yang 5 kali aku disesah, Den. Setiap kali 40 kali digebukin, kurang 1, 39 kali. Kayak Yesus, saudara. 5 kali, 5 kali 39. Sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang non-Yahudi. Lelah semua ini. Aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku puasa, kedinginan tanpa pakaian. Tapi apa respon Paulus terhadap semua penderitaan ini? Ayat 9b dan 10, dia berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Baca sama-sama yang huruf besar, 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya gak bilang saudara harus cari semua penderitaan ini, enggak. Tapi kalau penderitaan ini datang, kok bisa ya Paulus ngomong kayak gini? Kok bisa dia bilang begitu? Karena begini saudara,
Paulus bisa memiliki sikap ini karena dia tahu di mana hartanya berada. Perhatikan saudara, kalau kita menaruh harta dalam kesehatan, maka ketika kesehatan itu hancur, kita akan hancur. Kalau kita menaruh harapan di dalam harta kita, di dalam karir, harta kita dalam kekayaan kita, maka ketika karir kita gagal, kita akan hancur. Waktu kekayaan kita hilang, kita akan hancur. Tetapi Paulus menaruh hartanya di dalam Kristus, karena itu tidak ada penderitaan yang bisa menghancurkannya. Di mana hartamu? Dan Paulus berkata, penderitaan itu akan berakhir dalam kemuliaan. Kesesakanku adalah kemuliaanmu. Penderitaan itu, kesesakan itu akan jadi kemuliaan. Pergumulan saudara akan jadi sebuah kemuliaan. Bagaimana pergumulan kita, bagaimana penderitaan kita menjadi kemuliaan? Perhatikan saudara di sini. Kita perlu memandang kepada Yesus, karena Yesus Kristus sudah menanggung penderitaan yang terburuk. Seharusnya dia adalah satu-satunya orang yang berhak memiliki kehormatan, kemuliaan, karena hidupnya sempurna tanpa celah. Yesus satu-satunya yang seharusnya tidak perlu menjalani penderitaan. Tetapi apa yang terjadi? Di salib Yesus Kristus dibuang. Di salib Yesus Kristus dihukum. Di salib Yesus Kristus dipalu dengan paku, diikat, diabaikan oleh Bapa, menanggung murka. Supaya apa? Supaya saudara diterima, supaya saudara diampuni, supaya saudara dibebaskan, supaya saudara didekap oleh kasih Bapa. Kita menerima kasih karunia oleh karena apa yang dilakukan Kristus. Jadi Yesus Kristus menderita bukan supaya saudara tidak mengalami penderitaan, karena kita masih ada di dalam dunia yang sedang jatuh ini. Namun saat saudara mengalami penderitaan, saudara jadi seperti dia. Kenapa? Kalau saudara lihat Paulus itu di penjara, tapi dia bersuka cita, dan bahkan dia katakan, itu demi kamu. Paulus menjadi seperti Kristus. Yesus Kristus menjalani semua penderitaan yang seharusnya menghancurkan kita, supaya sekarang penderitaan yang menghancurkan kita itu sudah tidak ada lagi sengatnya. Sekarang kalau kita menjalani penderitaan, penderitaan itu hanya bisa memperindah kita menjadi lebih mulia di hadapannya. Apapun penderitaan yang saudara alami, tidak akan bisa menghancurkan. Karena penderitaan di dalam dunia bukanlah akhir, namun di dalam Kristus penderitaan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Hari ini, apa yang saudara sedang alami? Mungkin saudara ikutan protes di Grahadi. Mungkin saudara mikir untuk mau cabut saja. Mungkin saudara muak dengan keadaan dunia. Tapi hari ini pandang kepada Kristus, supaya saudara menemukan pengharapan lagi. Apakah kita melihat penderitaan sebagai hukuman? Kalau rumusmu kalau, maka saudara akan lihat penderitaan sebagai hukuman. Saudara akan bilang, mana buktinya? Aku sudah setia. Come on. Tidak ada dari kita yang bisa setia 100%. Berapa kali kita gagal? Yang setia terus itu adalah Tuhan. Atau kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik semua pergumulan untuk membentuk kita, untuk membuat kita semakin bersandar kepadanya, untuk mengarahkan kita kepada kemuliaannya, dan menjadikan kita, waktu kita berubah, kita jadi berkat loh buat orang. Bagaimana kita dapat mempraktekkan iman dengan bersandar kepada Tuhan saja, serta menjadi alatnya untuk menguatkan orang lain yang juga bergumul dalam penderitaan. Ingatlah, penderitaanmu bisa jadi kemuliaan saat Injil mengubah hatimu, saat Injil mengubah cara pandangmu. Biarlah kau melihat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Habis ini kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu His Glory and My Good dalam bahasa Indonesia. Habis sebelumnya,
saya ingin memberikan implikasi Injil untuk keempat poin kita tadi. Orang berinjil tahu bahwa hidup ini memang penuh penderitaan. Namun, mereka sadar bahwa penderitaan bukan akhir. Katakan sama-sama, penderitaan bukan akhir. Amin. Melainkan sarana untuk kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tahu mereka lebih berdosa dari yang mereka sadari. Tapi pada saat yang sama, saudara dikasihi daripada yang saudara bayangkan. Di mana? Di dalam Kristus. Dan orang berinjil tidak pernah berjalan dan bergumul sendirian karena ada gereja. Saudara cuma lihat gereja sebagai event atau saudara lihat dirimu sebagai bagian dari gereja tubuh Kristus? Kalau iya, saudara akan tergabung dalam komunitas Injil. Orang berinjil mungkin bisa kehilangan banyak hal di dunia ini. Tapi kita memiliki harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama."